Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
7: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
8: Maskapai langsung ihram?
7: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
6: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
8: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
7: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
6: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Arafah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

Mendengar pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke pukul 10 yang mana nantinya di lintas fak-fak siang kami ajak Anda, kita ada di dialog literasi dengan topik transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri nomor 6 tahun 2026 dengan narasumber Berti T. Riawaru Esos MEC Dev selaku PLT Dukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda yang nantinya pada saat dialog berlangsung ingin bertanya terkait dengan topik yang kami bahas, kami juga akan buka jalur untuk Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti ataupun dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan baik, jangan pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: si Ceti tanpa kuota nih. Kita bagikan dulu.
1: Eh, ada apa Mace? Eh, kok serius sampe?
0: Ini, ada info menarik. Ada aplikasi chatting tanpa kuota.
1: Ah, iyo kah?
0: Iyo, Paci.
1: Eh, coba kok cek dulu. Jangan sampai itu hanya berita hoax.
0: Ah, tar ada mu.
1: Nah, begini nih cara menggunakan smartphone yang tidak benar. Eh, Mace, kok dengar eh? Menyebarkan berita hoax yang tidak benar itu akan terancam pidana atau kurungan.
0: Ah, iyo kah?
1: Iyo.
0: Eh, kalau begitu jangan lain, kita takut kena penjara.
2: Sebelum Anda menerima berita, pastikan dulu kebenarannya. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang bijak dan dukung anti-hoax.
3: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
4: Baik pendengar, kita masih bersama di Pro 1 Fak-Fak di Lintas Fak-Fak Pagi. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 10, kita masuk di Lintas Fak-Fak Siang. Kembali kami informasikan bahwa di Lintas Fak-Fak Siang kita ada di Dialog Literasi, yang mana mengambil tema transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri 6 nomor Permendagri 6 2026 dan menghadirkan narasumber PLT Dukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dan baik pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah pukul 10 lebih 5 menit kebersamaan kita. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti dialog literasi Fak-Fak siang ini.

0: Baik, selamat siang pendengar di mana saja berada. Kita ada di dialog literasi fak-fak siang ini dengan topik transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri nomor 6 tahun 2026 bersama narasumber Berti T. Riawaru Esos MDev, PLT Dukcapil Kabupaten Fak-Fak. Dan baik, sebelum kita ada dalam dialog, kami juga informasikan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog Fak-Fak siang ini, langsung saja di 0811-495-9490. Saya ulang, di 0811-495-9490. Dan pada saat dialog berlangsung, dan siang ini kami juga lakukan ataupun membuka jalur untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan informasi untuk Anda, dialog ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan baik, sudah ada narasumber kita, ada iya, saya panggil Bapak kah, saya panggil Bu kah, atau seperti apa nih?
1: Siap, panggil Bu saja.
0: Panggil Bu saja. Oke, selamat siang Bu Berti.
1: Iya, selamat siang Kakak.
0: Apa kabar nih?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Kabar baik, luar biasa. Baik, ini terkait dengan kita punya tema ya yang tong ambil terkait dengan transformasi layanan Dukcapil melalui Permendagri nomor 6 tahun 2026. Okay. Nah, kalau kita bicara, ini saya langsung saja
1: langsung saja Kak Yuli.
0: Jadi tidak buang-buang waktu lama. Nah, ini mungkin yang saya ingin tanya, apa latar belakang diterbitkannya Permendagri nomor 6 tahun 2026 dan bagaimana pengaruhnya terhadap layanan Dukcapil di daerah khususnya kita di Kabupaten Fak-Fak.
1: Ya, siap. Selamat siang Kak Yuli.
0: Siang.
1: Sebelumnya saya mau menyapa para pendengar Persatu RRI Fak-Fak dimanapun berada. Atas pertanyaan tadi yang disampaikan yang melatar belakangi terhadap Permendagri 6 tahun 2026 itu merupakan perubahan dari Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
0: Okay.
1: Tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang ada. Jadi sebenarnya bentuk penyesuaiannya itu adalah dia terkait dengan pengisian formulir pelayanan, terus kemudian buku adminduk yang kami gunakan. Nah, formulir pelayanan yang selama ini terjadi di pelayanan Dukcapil itu biasanya kan ketika pelayanan dia terjadi, masyarakat datang, kita langsung memenuhi persyaratan, tapi tanpa pengisian formulir. Nah, di Permendagri 6 tahun 2026 itu dia sudah mengakomodir setiap jenis pelayanan wajib mengisi formulir.
0: Okay.
1: Ya, jadi formulir itu yang kemudian nanti kami upload di dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi dia dulu kalau waktu Permendagri 109 itu dia menggunakan sistem web, tetapi di 2026 lewat Permendagri 6 itu dia sudah sistem ke elektronik. Jadi semua dokumen wajib di-upload. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat biar masyarakat paham. Mungkin seperti itu Kak Yuli.
0: Baik, itu sedikit pengetahuan untuk kita semua ya bahwa sudah tidak seperti yang dulu karena setiap tahun pasti akan ada perubahan begitu ya. Nah, ini bagaimana kesiapan Dinas Dukcapil sendiri ya untuk menerapkan transformasi layanan sesuai Permendagri ini, karena mengingatkan kalau kita bicara terkait dengan digitalisasi dan lain sebagainya, tidak semua masyarakat itu tahu dan mengerti terkait dengan penggunaan hal ini. Nah, ini Dukcapil sendiri bagaimana nih?
1: Iya, terkait dengan kesiapan Dukcapil untuk ada dalam Permendagri 6 tahun 2026 ini, memang mau tidak mau harus siap.
0: Nah, itu.
1: Mau tidak mau harus siap karena ini hal ini sangat penting, Kakak Yuli, karena formulir ini yang kemudian nanti disampaikan ke masyarakat, kemudian mereka isi, lalu kemudian itu sebagai bukti keabsahan, bukti keabsahan. Artinya saya langsung jelaskan detail saja daripada saya pakai apa namanya sesuai dengan urutan permendagri nanti masyarakat
0: tidak paham.
1: Saya langsung saja. Artinya begini. Selama ini kan saya kasih contoh, si A dia datang mengurus punya si B, kadang-kadang tidak ada formulir.
0: Nah,
1: itu yang tidak boleh. Permendagri 2026 6 tahun 2026 harus ada formulir si A mengurus si B punya keperluan kependudukan, di situ ada formulirnya siapa yang mengurus untuk kebutuhan apa. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi yang Kak Yuli sampaikan terkait dengan mereka punya harus kemudian banyak yang juga kurang mengerti tentang apa namanya teknologi. Nanti kita punya operator bantu, bantu diisi. Itu kan nanti kami yang langsung foto dan kami langsung scan di dalam SIAK itu. Jadi kemudian ketiga terjadi ada sesuatu hal terkait dengan data-data yang diupload, itu kan kami punya bukti sudah ada di dalam aplikasi. Begitu. Jadi ketiga nanti ada yang mau komplain terkait dengan kepengurusan admin duk, itu bukti sudah lengkap. Jadi di satu sisi menyamankan masyarakat, di satu sisi juga menyelamatkan operator dan PG Dukcapil dari masalah regulasi.
0: Nah, itu dia.
1: Masalah hukum. Seperti
0: itu. Berhubungan langsung dengan hukum
1: masalahnya. Berhubungan langsung dengan hukum, persoalannya di situ.
0: Iya. Baik, ini apa namanya? Kalau kita bicara terkait dengan regulasi yang ada ini kan pasti banyak dan memusingkan begitu. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Berti kalau kita punya masyarakat ini biasa datang hanya mungkin bantu keluarga begitu ya, datang untuk urus, oh saya mau bantu dia nih untuk urus ini begitu. Sementara regulasi harus kita isi formulir dulu dan lain sebagainya. Nah, ini apa saja perubahan-perubahan yang paling signifikan yang apa namanya dirasakan masyarakat setelah adanya aturan baru? Tadi saya bilang kalau regulasi terlalu banyak itu memusingkan. Ada masyarakat yang tidak mau terlalu banyak berbelit-belit. Sementara pemerintah ini kan berjalan sesuai dengan regulasi. Begitu. Betul. Seperti apa nih?
1: Iya, sebenarnya yang paling nyata, yang paling dampak adalah, saya kasih contoh saja langsung sih, Kakak Yuli. Ketika kami kehilangan KTP. Biasanya kan datang langsung ngurus KTP. Permendagri ini sudah tidak bisa lagi. Permendagri ini harus mengakomodir kalau kehilangan KTP itu pengurusannya ke apa namanya pengurusan surat berita kehilangan di kantor polisi. Itu salah satu salah satu bukti nyata terkait dengan perubahan-perubahan ini. Lalu kemudian perubahan yang lain juga dalam pelayanan ini adalah di dalam formulir itu dia sudah terinci. Terinci bahwa siapa yang datang urus, mau urus apa, keperluannya apa, terus kemudian tanda tangan di bawah semuanya jelas bermeterai. Bermeterai. Kalau yang Permendagri 109 itu belum ada secara detail. Tetapi Permendagri 6 atas perubahan Permendagri 109 itu sudah lebih terperinci lagi. Siapa yang mengurus dan lain sebagainya. Karena bisa saja penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Nah ini yang kemudian dia lebih mengarah pada penertiban administrasi kependudukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Jadi ini masalah-masalah juga yang akan timbul ketika kita tidak tahu siapa yang datang urus.
1: Betul.
0: Tiba-tiba ada bantuan suke luar dan lain sebagainya.
1: Seperti itu.
0: Oke, akhirnya apa PLT Dukcapil ini bisa langsung berurusan dengan pihak keamanan begitu ya.
1: Biasanya dipanggil.
0: Oke. Nah, ini bagaimana strategi dari Dukcapil sendiri nih untuk bagaimana caranya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar mungkin lebih cepat juga lebih efisien seperti begitu. Nah, ini seperti apa?
1: Iya, memang Pak Juli, kalau kita berbicara tetap untuk bagaimana strategi cara untuk meningkatkan pelayanan lebih efektif dan efisien, ketika kita berbicara tentang formulir, saya bicara soal SOP dulu lah, SOP lebih enak. Kalau SOP itu kan kami mengerjakan apa yang pemerintah sudah buat. Tapi kalau standar pelayanan, kami mengerjakan apa yang masyarakat mau melalui forum konsultasi publik. Nah, melalui forum konsultasi publik terciptalah standar pelayanan. Standar pelayanan ini kan masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat. Begitu. Tetapi lewat Permendagri ini, kita mau bilang bahwa mau cepat juga sangat berisiko. Karena kalau cepat tidak teliti sangat berbahaya. Sedangkan di sini yang kami harapkan adalah tertibnya administrasi di dalam Permendagri 6 tahun 2026 ini. Mm-hmm. Jadi bicara soal efektif dan efisien, bukan hanya bicara soal waktu dan sebagainya, mm-hmm. tapi juga tertib administrasi.
0: Iya.
1: Supaya tidak terjadi hal-hal mm-hmm. yang tidak diinginkan. Betul. Karena kan ada beberapa mm-hmm. beberapa kasus yang kemarin sempat dipanggil, iya. ditanyakan, ya itu juga yang perlu kami pikirkan. Mm-hmm. Jadi memang dengan peraturan Permendagri 6 tahun 2026 ini sebenarnya sangat membantu operator.
0: Iya.
1: Sangat membantu PGA Dukcapil supaya bisa kerja lebih baik lagi. Baik. Memang dia baru, mm-hmm. Permendagri ini baru dan mm-hmm. mau tidak mau harus kami lakukan, mm-hmm. walaupun di dalam perundangannya itu bisa dilaksanakan 1 tahun
0: yeah.
1: atau sebelum 1 tahun okay. begitu. Tapi Dukcapil Fafak sudah mengambil langkah bahwa memang harus melaksanakan ini, okay. karena ini sangat penting.
0: Baik, hmm. jadi mungkin ini informasi juga untuk masyarakat mungkin yeah. ya. Ketika ingin mengurus segala sesuatu, jangan air su ada di batang leher baru datang, iya. karena ya namanya petugas di lapangan ini juga kan kita ini manusia bukan malaikat begitu ya. Yang intinya semua mau serba cepat, iya. tapi masalah regulasi, ketelitian, segala macam kan itu perlu dan iya. sangat, karena sedikit saja kesalahan itu punya pengaruh besar yang gitu fatal. Ya, yang sangat fatal. Nah, ini kalau kita bicara masalah transformasi nih, apakah transformasi layanan ini juga mendorong untuk seluruh pelayanan Dukcapil itu berbasis digital. Nah, ini jika iya, ya sejauh mana penerapannya di Kabupaten Fakfak?
1: Iya, memang kita mengarah ke situ. Okay. Kalau bicara soal digital, memang pelaksanaannya sudah. Mm-hmm. Cuman kan kalau kita berbicara soal peralatan, kami menyesuaikan saja.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Tapi kalau untuk digitalisasi, Dukcapil Fakfak sudah mengarah ke arah situ.
0: Oke. Okay.
1: Sudah ada di titik digitalisasi pelayanan.
0: Oke, nah ya. Ini kalau kita bicara tentang digitalisasi kan bukan cuma peralatan saya yang harus ketong
1: SDM juga.
0: SDM ya. Juga ini seperti apa nih untuk Dukcapil sendiri? Sejauh yang Bapak Bu Berti bekerja di sana ini seperti apa untuk SDM-nya?
1: Iya, terkait dengan SDM mm-hmm. ini kan ada beberapa BIMTEK yang kami lakukan.
0: Oke.
1: BIMTEK, tapi kemudian di tahun-tahun belakangan ini sudah tidak lagi.
0: Oke.
1: Tapi untuk harus ada di titik itu, mm-hmm. kita harus belajar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, belajar walaupun otodidak sama mm-hmm. teman-teman. Biasanya kalau macam terkait dengan digitalisasi, biasanya kami setelah selesai jam kantor, jam pelayanan, biasanya ada mm-hmm. beberapa operator dan ADB, kita sharing mm-hmm. terkait hal ini.
0: Mm-hmm.
1: Kita belajar sama-sama mm-hmm. untuk lihat digitalisasi.
0: Mm.
1: Jadi memang kita harus juga bisa berubah sesuai dengan perubahan.
0: Betul.
1: Tidak bisa ketinggalan
0: zaman.
1: Ya. Sekalipun tidak ada BIMTEK, kan ada cara lain juga. Kalau mau meningkatkan diri kan begitu.
0: Nah,
1: tidak harus dia. Tergantung kepada BIMTEK saja.
0: Apalagi ini usia-usia yang boleh dikatakan mungkin kita dulu hidup terhadap dengan zaman digitalisasi begitu, tapi perubahan waktu, teknologi, kemajuan teknologi ini juga membawa ketong harus berubah begitu.
1: Sangat mempengaruhi.
0: Sangat mempengaruhi. Nah, ini kalau kita bicara soal transformasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk dinas Dukcapil sendiri, bagaimana cara untuk menjangkau masyarakat yang mungkin susah, karena kita bilang Fakfak ini bisa dijangkau, tapi kembali lagi nih, kita bicara soal anggaran dan lain sebagainya, apalagi sekarang ini kita dibatasi ya dengan segala macam anggaran, semua dipangkas. Nah, ini tindakan selaku PLT Dukcapil, langkah-langkah apa yang diambil untuk bisa mengupayakan menjangkau masyarakat?
1: Iya. Terima kasih Kak Yuli, saya terpaksa harus menjelaskan tupoksi atas pertanyaan ini.
0: Baik.
1: Iya, jadi tupoksi Dukcapil itu ada dua.
0: Okay.
1: Dia jemput bola di kampung-kampung mm-hmm. yang sementara berjalan ini, terus kemudian ada pelayanan di kantor.
0: Mm-hmm.
1: Pelayanan di kantor sudah otomatis pasti karena itu kegiatan rutin. Tapi mm-hmm. yang kita lakukan adalah kita menjemput bola di masyarakat mm-hmm. untuk mengakomodir itu,
0: mm-hmm.
1: mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan itu mm-hmm. yang kami lakukan, karena mm-hmm. kita berpikir bahwa kita punya masyarakat ini hidup jauh,
0: mm-hmm.
1: hidup jauh dari pusat pemerintahan kota, yeah. dalam hal ini dinas Dukcapil.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita tidak melakukan hal itu, kasihan masyarakat, anak-anak mau sekolah bagaimana,
0: yeah.
1: terus kemudian dia harus butuh akte kelahiran, butuh mm-hmm. kia dan lain sebagainya, butuh kakak, mm-hmm. dan ini yang Dukcapil lakukan.
0: Okay.
1: Kami sudah di 2026 ini sejak bulan Februari, Maret, mm-hmm. itu kita sudah lakukan kegiatan. Sampai dengan saat ini teman-teman masih turun kampung okay. untuk melakukan kegiatan. Ada juga kegiatan jika dihubungi oleh masyarakat, misalkan ada penyandang disabilitas
0: okay.
1: kemudian kayak kemarin ada di Kampung Mandoni kalau saya tidak salah satu orang ibu nah itu kita setelah selesai pelayanan di sana kita langsung ke rumah terus kita lakukan pelayanan di situ. Jadi kalau kita tahu misalkan ada penyandang disabilitas okay. yang butuh pelayanan yang tidak bisa sampai ke kantor nanti tim Dukcapil bisa 1-2 orang bisa turun untuk lakukan hal itu.
0: Baik ya. Jadi masyarakat juga sebenarnya dimudahkan ya
1: iya.
0: dengan program jemput bola ini iya. sebenarnya ya.
1: Cuma butuh kesadaran dari masyarakat.
0: Ya, cuman kadangkala ketompu masyarakat ini masih malas tahu iya. begitu. Dong pikir apa saja KTP saja iya. mau pikirlah ketong ini ampun negeri begitu. Jadi ya sudahlah, tapi percaya tidak percaya bahwa ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita lepaskan. Oke, okay. Bu Berti, ini ada satu pertanyaan siap. Datang dari Mama Ami. Apakah masyarakat wajib mengganti KTP atau KK lama setelah adanya perubahan aturan ini? Lalu, bagaimana mekanisme penyesuaian data kependudukan setelah Permendagri ini berlaku?
1: Baik, Yuli, saya langsung jawab. Jadi, Permendagri 6 tahun 2026 dia mengakomodir formulir
0: okay.
1: formulir kependudukan dan buku administrasi kependudukan yang digunakan.
0: Mm-mm.
1: Terkait dengan pertanyaan Ibu Ami tadi untuk perubahan-perubahan KK maupun KTP bahwa memang namanya peristiwa kependudukan itu data kependudukan perlu dibaharui.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya kasih contoh saja langsung yang paling nyata. Seandainya di dalam satu keluarga ada satu anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau 23 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman
0: okay.
1: itu KTP-nya KK-nya tidak bisa jadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi datanya di apa saya mau bilang datanya macam mati begitu. Jadi tidak bisa melakukan perubahan dan tidak bisa melakukan tanda tangan.
0: Okay.
1: Jadi di dalam KK itu semuanya yang berumur 17 tahun wajib direkam KTP-nya.
0: Oke.
1: Okay. Supaya bisa baharui data, bisa cetak cetak KK karena karena perubahan itu.
0: Iya.
1: Jadi pertanyaan atas yang disampaikan Ibu tadi,
0: Ibu
1: itu,
0: Ami.
1: Iya, Ibu Ami, itu memang harus berubah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, harus berubah karena kalau tidak berubah dia bisa jadi data anomali.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik. Jadi seperti begitu ya aturan sekarang bahwa jam main-main. Begitu
1: siap.
0: Kalau mau data bahwa ketong ini masih terdaftar sebagai warga masyarakat ya ada baiknya dengan kesadaran. Nah ini bagaimana di Dukcapil sendiri jemput bola kalau tadi kan kita langsung sudah turun langsung ke masyarakat ke kampung-kampung. Nah ini bagaimana dengan kita punya adik-adik pelajar nih? Yang khusus sudah di bangku SMA yang mungkin akan beralih usia ini dari 16 tahun menuju ke 17 tahun yang memang sudah seharusnya mereka mendapatkan KTP. Nah ini di Dukcapil sendiri apakah ada sosialisasi khusus ke sekolah-sekolah atau seperti apa?
1: Ya Kak Yuli, kita Dukcapil kita langsung turun ke sekolah-sekolah okay. dalam rangka perekaman KTP pemula.
0: Oke.
1: Okay. KTP pemula itu dia mengakomodir usia 16 tahun berapa bulan begitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi ketika kita turun di sekolah-sekolah kita sudah langsung perekaman
0: okay.
1: KTP pemula.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dia tidak bisa menerima KTP dulu sampai usianya 17 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Baru kita cetak KTP-nya kita kasih.
0: Okay.
1: Jadi pelayanan terhadap teman-teman adik-adik yang mau melanjutkan sekolah itu sudah kami lakukan beberapa tahun kemarin okay. sampai dengan kemarin juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah baik. Kami lakukan di 9 sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Iya.
0: Baik. Jadi regulasinya seperti itu ya berarti.
1: Siap, regulasinya seperti
0: jadi di Dukcapil ternyata bergerak diam-diam cepat-cepat begitu ya.
1: Siap.
0: Jadi jemput bolanya sudah sangat bisa terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Nah ini kalau kita bicara turun lapangan, turun sekolah dan berbagai macam regulasi terkait dengan transformasi digitalisasi dan terkait dengan Permendagri ini kita bicara soal tantangan. Nah ini pasti di Dukcapil ini kan tidak bisa berjalan sendiri, pasti harusnya ada dukungan juga dari masyarakat. Percuma saja sosialisasi turun lapangan, tapi respon dari masyarakat juga kurang. Ini kan juga saya rasa kayak sia-sia begitu. Nah ini tantangan apa yang mungkin sering dialami oleh apa namanya di Dukcapil ketika jemput bola turun ke masyarakat?
1: Ya Kak Yuli, tantangan kemarin sebelum kami punya alat baru, itu kami punya pengadaan alat baru di 2025 kemarin. Kami bersyukur sebenarnya untuk Pak Bupati Samaun dengan Bapak Donatus, lewat teman-teman juga, Bapak Ibu yang di anggota DPR Komisi 1. Kami punya apa namanya peralatan sudah diakomodir di tahun 2025 semester 2 kemarin. Nah, tantangan yang terberat kami waktu itu tidak ada alat, jujur. Ya, waktu itu kami turun ada kurang lebih 2 atau 3 tahun sampai 4 tahun itu kami melakukan pendataan untuk mengambil mereka punya data perubahan-perubahan, lalu kami turun ke kantor, kami kerja. Nah, ketika tanpa alat itu masyarakat seperti malas begitu kalau hanya turun data. Mereka mau terima hasilnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu tantangan pertama, kami tidak punya alat. Tapi setelah 2025 kami turun dengan alat yang tadi saya sampaikan, kita punya kegiatan di Maret itu, kita punya alat itu. Saya sampaikan di sini bahwa kemarin waktu kami punya jebol capil pertama itu kurang lebih untuk akte kelahiran itu hampir di angka 600 lebih.
0: Oke.
1: 500 sampai 600 lebih itu kami cetak akte kelahiran
0: saja.
1: Saja. Jadi saya berpikir bahwa dampaknya dari sisi peralatan yang mungkin membuat kesadaran masyarakat
0: berpengaruh
1: terhadap kesadaran masyarakat. Tapi setelah punya alat, kami turun, hasilnya bagus. Begitu. Terus terkait dengan perekaman pemulihan tadi sampaikan di SD, di SD yang ada SMA. SMA yang kurang lebih 9 SMA itu hasilnya kemarin 300 lebih perekaman. Itu data yang kami terima di lapangan. Jadi saya berpikir sangat berdampak di peralatan. Walaupun peralatan, saya mau sampaikan bahwa pas-pasan, tapi sangat membantu.
0: Mungkin bukan hanya peralatan saja. Kembali lagi ke sisi SDM yang tadi sisi kita SDM bahas ya. Karena percuma kita punya alat lengkap, tapi SDM-nya mungkin tidak memadai. Ya, itu juga mungkin punya pengaruh begitu. Nah ini kalau tadi kita sudah bicara soal itu tantangan ya yang dihadapi begitu. Tapi saya pikir kembali lagi masyarakat ini teramau yang kita cuma pegang kertas, datang cuma data-data, tapi nanti tunggu bulan depan ya, tahun depan kayak itu, berarti dorang tidak akan balik lah itu, percaya itu selesai sudah. Nah ini selanjutnya nih, apakah masyarakat untuk dapat mengurus dokumen kependudukan secara online yang saat ini dilakukan oleh Disduk Capil, layanan apa saja yang mungkin sudah disediakan oleh Disduk Capil sendiri untuk masyarakat? Jadi keton datang ini sudah dengan kemudahan, sudah usah mau urus ini kok harus ke sini begitu. Ini sejauh ini apa layanan apa saja?
1: Kalau secara online memang Kak Yuli, kita punya, kita masih pakai HP. Cuman tahun kemarin pelayanan melalui HP itu kan kita kasih ke distrik-distrik. Jadi karena memang keterbatasan, sangat-sangat terbatas. Hanya ada sekitar 3 atau 5 HP, saya lupa. Tapi HP-HP itu juga jujur saya sudah rusak. Beberapa sudah rusak karena mungkin karena teman-teman turun kampung dengan berbagai aktivitas. Nah, ini yang nanti kami benahi terkait dengan pelayanan online ini lewat HP ini. Jadi ketika kami kasih nomor HP ke distrik-distrik, ke puskesmas-puskesmas begitu, nanti kami benahi dia. Ini saja yang nanti di tahun 2026 kami benahi. Karena dari sisi online juga kami bisa mendapat hasil yang baik dari pelayanan adminduk. Begitu. Dan ketika mereka secara kirim berkas, berarti kami lebih enak untuk mengupload langsung ke dalam sistem. Begitu. Ini nanti kami benahi.
0: Baik. Mungkin dari HP dia berubah lagi.
1: Dari HP mungkin bisa berubah kan.
0: Nah ini untuk Disduk Capil sendiri, bagaimana memastikan, karena kalau kita bicara tentang sebelum kita lanjut, ada penelpon yang sudah bergabung. Saya coba sapa. Ya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Yuni.
0: Oke, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Wisnu di Depok.
0: Pak Wisnu di Depok. Pak Wisnu, izin. Mungkin pesawat radionya bisa dikecilkan biar tidak feedback. Ya, ya, baik. Silakan Pak Wisnu, pertanyaannya langsung ke narasumber.
2: Iya. Baik. Terima kasih kepada Dukcapil yang selama ini banyak menolong masyarakat, baik untuk anak-anak yang pergi kuliah maupun bantuan-bantuan sosial dan dokumen lain. Memang saya lihat Dukcapil ini selalu siap. Untuk itu, terkait dengan peraturan Mendagri tadi, kalau tidak salah yang lalu itu 119 kan?
1: 109.
0: 109 Bapak.
2: 109, yang baru itu
1: 6.
2: Peraturan Mendagri nomor 6 2006.
1: 2026.
2: Ya. Ini dinamika perubahan ini karena mungkin dari pusat itu ada melihat ada masalah-masalah baru yang muncul. Itu wajar. Pasti yang muncul itu 2006 ini, 2006.
0: Mm-hmm.
2: Untuk itu saya lihat memang formatnya sudah disiapkan baik dari pusat. Yang tadi Adibert jelaskan itu memang sudah bagus, tetapi saya lihat ada satu celah.
1: Yep.
2: Bahwa sebenarnya orang yang orang lain yang urus itu harus disertai surat kuasa.
1: Iya.
2: Karena ini menyangkut hukum. Karena nanti kalau timbul masalah hukum, maka Dukcapil ini menjadi saksi ahli di kepolisian. Untuk itu saya lihat celah ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kami kasih masukan saja untuk tadi Berti, bahwa kalau bisa itu ini harus dilampirkan waktu mereka menyuruh orang lain untuk mengurus itu. Baik, yang kedua saya mau tanya, kalau kita ikut monitor lewat dari Voxlab itu, data dari Dukcapil itu, jumlah penduduk Voxlab sekarang 96.503.
1: 503, betul Pak. Semester 2 2020
2: ya?
1: Ya, betul Pak.
2: Yang ingin saya tanyakan rinciannya, laki-laki berapa dan perempuan berapa? Terima kasih. Ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Wisnu. Oke, nah ini menanggapi pertanyaan juga ada mungkin tadi juga ada beberapa sanggahan yang disampaikan oleh Pak Wisnu nih. Ini tanggapannya seperti apa? Mungkin yang pertama tadi dulu.
1: Siap. Terima kasih Pak Wisnu di Depok. Terkait dengan surat kuasa, memang tadi Pak Wisnu saya sedikit

0: ya, surat kuasa ini yang kemudian nanti kita upload. Memang betul Pak, terkait dengan surat kuasa ini, karena dia sangat berdampak terhadap hukum nanti ke depan. Ya, jangan-jangan kita suspensi ini polisi datang di rumah wah hancur sudah. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini yang kedua terkait dengan jumlah, kan tadi sudah disampaikan berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan di Kabupaten Pakpak.
0: Ya, siap. Terima kasih Pak Wisnu. Terkait dengan data kependudukan di semester 2 2025 untuk jumlah penduduk Fakfak itu 96.503 untuk perincian laki-laki itu, laki-laki dan perempuan itu. Saya jujur saja, saya tadi tidak bawa data itu.
1: Okay,
0: tidak bawa data itu, saya cuma hanya mengingat yang apa namanya jumlah totalnya saja.
1: Okay.
0: Tapi untuk perempuan itu dia lebih banyak dari laki-laki. Kisaran 48.000.
1: Okay,
0: ya, untuk perempuan. Kalau laki-laki sekitar 46.000-an.
1: Oke, okay, baik. Ya,
0: nanti Pak Wisnu minta maaf, nanti saya WA ke Kak Yuli saja, Kak Yuli lanjut ke
1: Pak Wisnu
0: ke Pak Wisnu gitu terkait dengan rinciannya.
1: Oke, okay, baik. Siap. Nah, itu beberapa penjelasan. Ya, ini mungkin tadi usul saran dari Pak Wisnu juga sangat baik, karena mengingat bukan hanya di Dukcapil saja ya. Saya pikir kalau di Dukcapil ini kan kita bicara tentang data pribadi.
0: Iya.
1: Ya, data pribadi. Nah, ini surat kuasa ini kan kalau kita ke bank, kita mau ambil mungkin mama dan bapak pensiun, kan harus ada surat kuasa. Itu sementara kami ini juga anak kandung gitu. Siap. Ya. Tapi kenapa di Dukcapil belum melakukan itu terkait dengan surat kuasa. Tapi ya kedepannya akan dilakukan seperti itu ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Nah, ini ada yang bergabung lagi nih, Bu Berti. Selamat siang Kak Yuli dan Pak Berti. Mau bertanya, kalau bicara tentang administrasi terkait KK, akte kelahiran dan lain-lain, terus tadi dijelaskan kalau ada penambahan penambahan formulir, apakah formulir-formulir ini kedepannya bisa diberikan kepada ketua RT atau kelurahan agar lebih dekat lagi ke masyarakat, atau setidaknya pengumuman atau sosialisasi sampai ke petugas RT dan kelurahan. Nah, ini sebagai informasi awal bagi masyarakat agar apa saja yang harus disiapkan begitu, mengingat ada beberapa formulir yang butuh tanda tangan dan materai.
0: Iya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan administrasi kependudukan untuk kemudian kami sosialisasikan ke tingkat-tingkat RT.
1: Iya.
0: Kami punya ada kegiatan nanti. Ya, nanti ke depan kami lakukan. Ini terkait dengan yang pertanyaan yang Ibu
1: Ike.
0: Ibu Ike sampaikan terkait dengan sosialisasi administrasi kependudukan. Ya, nanti di sini kami sisipkan.
1: Okay.
0: Karena ini kan regulasi ini kan dia dia sudah ada di, dia diundangkan itu tanggal 18 Februari 2026.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sedangkan kami punya program untuk 2026, program daerah, program kegiatan Dukcapil itu dia sudah ada di 2025.
1: Mm-hmm.
0: Nanti kami sisipkan ini untuk kami melakukan sosialisasi ke RT, karena kami punya kegiatan ini ada.
1: Oke, okay, baik.
0: Terkait dengan saya sampaikan terkait dengan penduduk non permanen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, penduduk non permanen ini kan juga banyak di Fakfak.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang kami nanti juga sosialisasikan. Lalu kemudian terkait dengan formulir-formulir, memang jujur, memang kami harus sampaikan juga ke RT-RT formulir ini. Tapi kan nanti setelah sosialisasi, nanti kami bisa mengarahkan masyarakat saja lewat RT-RT langsung ke Dukcapil.
1: Okay.
0: Karena kalau kami membagikan formulir. Itu sangat banyak ATK yang harus keluar.
1: Iya, betul.
0: Jujur, jadi mendingan kami sosialisasi
1: lewat RT. Meminimalisir.
0: Ya? Dan ini bicara soal efisiensi anggaran.
1: Iya.
0: Jadi kemudian nanti lewat RT-RT, lalu RT-RT ke masyarakat langsung arahkan saja ke Dukcapil.
1: Iya,
0: nanti Dukcapil baru kita yang kerja.
1: Jangan lagi menumpukan formulir di RT atau di kelurahan lagi.
0: Siap.
1: Karena kelurahan numpuk kerja juga banyak.
0: Kelurahan,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin nanti diarahkan langsung ke Dukcapil. Iya. Begitu. Nah, kalau kita sudah bicara terkait dengan apa formulir dan lain sebagainya, yang ini juga masih menjadi catatan penting, mungkin masyarakat juga harus lebih peka dengan berbagai informasi begitu ya, apalagi ini terkait dengan data pribadi dari kita. Nah, ini yang jadi

0: pertanyaan nih. Bagaimana di Dukcapil memastikan keamanan data pribadi, karena kan kita tahu apalagi di dunia teknologi sekarang ini kan ternyata kita punya KTP nih, kaget lah tersebar, kita punya data-data pribadi yang seharusnya itu menjadi konsumsi pribadi begitu ya. Nah, ini bagaimana data pribadi digitalisasi ini bisa menjamin semua data kita secara pribadi itu keamanannya dijamin lah. Iya. Nah, ini seperti apa nih?
1: Ya, Kak Yuli, regulasi mengatur demikian bahwa kita harus menjamin kerahasiaan data. Iya. Itu ada Permendagri, ada aturannya, regulasinya ada. Jadi kita tidak semerta-merta mau kasih data orang lain ke yang membutuhkan, tidak, kecuali kecuali dari ranah hukum. Kemudian dari yang kaitannya dengan ranah hukum itu pasti kami kasih, tapi kami juga tetap menjaga kerahasiaan itu, tidak pernah kami sampaikan ke publik. Kalaupun nanti ada KTP dan lain sebagainya yang misalkan dia tersebar ke medsos, itu mungkin pribadi yang menyebarkan orang lain. Tapi kalau untuk dari sisi Dukcapil tidak
0: sama sekali.
1: Ya, karena yang kami sampaikan adalah dia dalam bentuk data, data kependudukan, istilahnya PDAK, pengelolaan data agregat kependudukan. Jadi data agregat yang kami kasih, jumlahnya saja yang kasih, tapi untuk nama detail tidak.
0: Tidak ya? Oke. Bu Berti, kita tahan. Ada penelpon lagi yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Yulis.
0: Oke, selamat siang dengan Ibu siapa? Iya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Rosna.
0: Oke, Ibu Rosna, silakan dengan Pak Berti langsung.
1: Iya, Ibu, silakan.
2: Ya, ini saya mau tanya tentang kalau perempuan sama laki-laki sudah menikah, otomatisnya kan ada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu kan punya kartu keluarga masuk sama bapak sama mama. Tapi kalau mereka berdua sudah berpisah, apa anaknya itu bisa masuk ke saya?
0: Oke. Ke neneknya
2: itu nanti bagaimana?
0: Ya?
2: Iya. Okay. Itu bagaimana? Itu kita lapor ke Dinas Pendudukan apa ke mana?
0: Oke.
2: Okay. Okay, terima kasih. Itu aja.
0: Terima kasih, Bu Rosna, pertanyaannya. Waalaikumsalam.
1: Iya. Bu Rosna, mungkin saya bisa menjawab di sini terkait dengan ketika sudah nikah lalu kemudian pisah, anaknya kemana? Intinya di situ. Di sini ada formulir terkait hal itu. Jadi nanti yang lebih paham terhadap pisah kakak itu, anaknya mau kemana, itu dari sisi hukum pernikahan itu ibu dong urus di mana, itu dari ibu dorang. Karena kami punya formulir, ada tinggal ibu isi, anaknya mau kemana, hak asuhnya di mana, mungkin hasil sidang hak asuhnya jatuh ke ibu.
0: Berarti atau masuk di kakak ibu.
1: Di kakak ibu. Kalau hak asuhnya hasil sidang hak asuhnya jatuh di bapak, ya masuk di kakak bapak. Jadi Dukcapil pada prinsipnya memproses admin duk sesuai dengan hasil keputusan juga ibu dari hasil pisah cerai dari antara bapak dan ibu. Anak-anaknya mau kemana itu kami ikut, karena formulirnya juga ada.
0: Oke. Okay, baik. Nah, begitu, ini tadi ibu. Kan Ibu Rosna juga bilang kalau tidak masuk di mama atau bapaknya, apakah bisa di kakak neneknya begitu?
1: Iya. Jadi begini Bu, terkait dengan kalau dia harus masuk ke kakak nenek, yang perlu kami ingatkan bahwa Ibu Rosna ketiga hal itu terjadi nanti Ibu bikin susah anak-anak.
0: Oke.
1: Okay. Karena dari sisi dapodik.
0: Oke, okay, betul.
1: Orang tuanya itu Ibu Rosna dan suami begitu. Itu di dapodik misalkan di SD, kemudian harus pindah lagi ke nenek misalkan. Nanti dia mengakomodir dapodik nama siapa?
0: Berubah lagi.
1: Dia harus berubah, sedangkan dapodik ini kan dia sudah satu dengan Dukcapil. Jadi dia memang harus pakai nama Ibu Rosna dan juga harus pakai nama suami. Dia tidak bisa pakai nama nenek. Jadi usul saran saya Ibu Rosna, kita lihat anak-anak masa depan. Jadi ibu dong berpikir terkait dengan anak-anak masa depan. Itu saja, Ibu.
0: Oke, jadi ya, mama dan bapak boleh cerai, tapi jangan sampai jangan data-data ini dia pindah di nenek. Betul, ya, nenek punya niat baik, ya, ini saya, cucu dan lain sebagainya. Tapi ada aturan yang kita tidak bisa lepaskan ketika ini terkait dengan masa depan anak-anak.
1: Ya, kayu saya tambah sedikit itu banyak.
0: Silakan. Oke.
1: Banyak terkait dengan dapodik yang seperti begitu, data seperti begitu. Mm-hmm. Namanya bapak si A, mama si B, tapi ada anaknya punya data ada di nenek, tete.
0: Nah, itu dia.
1: Mama pu adik, kata adik. Mama pu kakak. Nah,
0: ini seperti apa?
1: Ya, ini yang kemudian harus tertib administrasi begitu.
0: Oke.
1: Okay. Kasihan anak-anak nanti.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rosna untuk pertanyaannya. Ini sangat baik ya, jadi tidak keliru.
1: Ya.
0: Mungkin untuk pendengar yang di rumah juga yang mau tanya-tanya, tapi semoga Ibu Rosna sudah mewakili begitu.
1: Siap.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Jika pendatang atau saudara dari luar daerah kemudian masuk ke kakak kita, bagaimana pengurusannya dan apakah bisa?
1: Kalau saudara masuk dari luar, itu dia harus membawa SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara. Jadi dia datang ke sini dalam rangka apa? Misalkan dia mau menetap, mau tinggal sementara atau apa, dia mengurus SKP WNI, datang ke kantor Dukcapil, kami mengurus. Dan di Permendagri Permendagri 6 tahun 2026 itu ada formulir atau surat yang menyatakan bahwa kalau itu saudara dia izin domisili, izin tinggal dengan keluarga A, izin tinggal dengan keluarga B. Ada juga formulir yang terkait dengan izin tinggal beralamat. Itu Permendagri 6 tahun 2026 mengatur demikian. Kalau Permendagri 2009 Permendagri 109 2018 dia tidak, tapi 2000 Permendagri 6 2020 dia mengatur izin tinggal di siapa, izin alamat di siapa, ada formulirnya semuanya di situ. Tapi intinya Ibu ada SKP WNI, surat pindah warga negara Indonesia dari tempat asal ke tempat tujuan. Supaya jangan bikin susah yang bersangkutan.
0: Jadi mungkin kalau kita bicara soal pindah-pindah domisili ini juga saya pikir bukan tugas Dukcapil, tapi ini yang paling terendah itu RT ya. Karena kita sebagai tuan rumah yang menerima tamu-tamu dari luar ini, orang pendatang-pendatang istilahnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, khusus untuk pendatang nih, butuh berapa lama untuk mendapatkan sebuah dokumen untuk dinyatakan bahwa Anda sebagai warga di Kabupaten Fak-Fak?
1: Kalau aturan 2010 itu 6 bulan sampai 1 tahun, tapi
0: itu 2010 ya.
1: 2010 sudah
0: ini
1: sangat lama.
0: Sangat lama sudah 26
1: tahun. Tapi iya 26 tahun. Ketiga dia administrasi kependudukan sudah berbasis digital, tidak lagi harus mau bilang berapa lama. 1 jam saja bisa. Karena ketika data masuk terus kemudian kami proses, kadang-kadang kan kami disalahkan. Tapi regulasi mengatur demikian. Nah, hanya tujuan dia datang ke Fak-Fak ini untuk apa? Itu yang itu ya nanti jadi penduduk non permanen itu. Lebih diperincikan lagi begitu. Dia nanti jadi penduduk non permanen. Seperti itu. Kalau dia tidak punya dokumen Fak-Fak.
0: Baik. Nah, ini berarti untuk warga yang di luar daerah yang mungkin mau ingin masuk juga jangan cuman asal pindah-pindah saja gitu ya. Sebelum kita keluar tuh harus pergi ke Disdukcapil kota setempat begitu ya untuk mengambil surat tadi.
1: Kan dia berpengaruh di DAU, Kakak Yuni. Kalau kita mau bicara soal jumlah penduduk dan lain sebagainya, saya mempengaruhi DAU sebenarnya.
0: Betul. Jadi kita ini tidak tahu nih yang yang di Fak-Fak berapa, yang datang berapa, kan itu pengaruh ya.
1: Nah, ini yang kita mau lakukan kegiatan non permanen ini supaya mengakomodir data penduduk. Begitu.
0: Baik. Nah, ini bagaimana untuk kalau tadi di Dukcapil bilang sudah apa namanya jemput bola, turun kampung, turun sekolah. Nah, ini kalau ketong bicara soal turun kampung ini kan luas ya, jangkauan luas, apa segala macam kita butuh anggaran dan ini mungkin yang pemerintahan khusus yang mengakomodir kampung-kampung ini kan berarti distrik. Ya, nah ini peran pemerintah distrik sendiri selama apa dan kampung ini selama di Dukcapil turun ke lapangan ini bagaimana mereka mendukung dan apa saja transformasinya? Sebentar, ditahan dulu, ada penelpon lagi yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Leo.
0: Oke, dengan Pak Leo. Baik, silakan Pak Leo, langsung saya dengan Pak Berti.
1: Ya, Pak Leo.
3: Terkait dengan tadi Ibu Yuli ada sampaikan tentang jemput bola tadi, mungkin saya perlu tahu betul apa-apa nanti mungkin jadwal di sudut capilnya. Nanti ada mau turun ke lapangan terutama di wilayah Kelurahan Pak-Pak Utara. Ada dua jadwal yang mungkin dilihat.
1: Sepertinya biasa nanti gitu, Bapak.
3: Satunya karena wilayah RT-nya banyak, jadi
0: okay.
3: Besoknya itu jadwalnya tanggal 13 Mei dan juga
1: betul.
0: Iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Nah, terkait dengan hal itu mungkin bisa untuk perlu keterangannya untuk ke masyarakat. Waktu pelayanan nanti itu mungkin tentang apa saja, data-data apa yang mungkin okay, harus
0: disiapkan
3: ke tempat pelayanan ini.
0: Baik.
3: Ya, itu mungkin saya yang disampaikan supaya dia harus lebih jelas untuk menyampaikan kepada masyarakat.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, mungkin itu saya. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Baik. Terima kasih Pak Leo. Oke, baik. Silakan Pak Bu Berti jawabannya.
1: Iya, Kak Yuli, terima kasih. Ini untuk Bapak Leo. Tadi ketika Bapak Leo bilang Fafak Utara, itu jadwalnya besok.
0: Besok.
1: Okay. Besok kami turun ke Fafak Utara, Fafak Utara. Sedangkan dokumen yang disiapkan oleh masyarakat, mungkin masyarakat yang ada di Fafak Utara bisa siapkan kartu keluarga.
0: Okay.
1: Kemudian KTP, kemudian mungkin yang sudah nikah gereja, tapi belum memiliki nikah catatan sipil juga siapkan nikah gereja, di fotokopi surat-suratnya disiapkan. Kemudian apa namanya KIA, kartu identitas anak juga mungkin disiapkan. Kalau kartu identitas anak itu syaratnya itu Pak Leo, itu dia harus memiliki akte kelahiran.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi kalau akte kelahiran dulu ada, baru kita bisa cetak KIA. Nah, untuk KIA ini, untuk fotonya, untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun itu tidak pakai foto, tidak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Tapi 6 tahun ke atas sampai dengan 16 tahun sebelum apa namanya KTP pemula, ya dia pakai foto Pak Leo. Okay. Jadi mungkin seperti itu. Saya lanjut langsung dengan pertanyaan tadi ke Yuli terkait dengan aparat kampung dan aparat distrik kesiapannya. Saya pikir Dukcapil menyurati langsung.
0: Oke.
1: Okay. Ya, menyurati dan mereka sangat antusias, mereka sangat merespon baik. Sangat mendukung ini yang dari Dukcapil juga tong sangat mengharapkan bahwa ketika kita turun pada kerjasama yang baik dari dinas Dukcapil maupun para aparat kampung RT untuk sama-sama melihat kita masyarakat ini. Kita hanya intinya adalah kebutuhan masyarakat dari sisi admin Duk terpenuhi. Itu terpenuhi. Aja.
0: Baik. Oke, Pak Berti.
1: Siap.
0: Ya, ini apa namanya? Mungkin pesan selaku PLT Kadis Dukcapil Fakfak kepada masyarakat agar mungkin lebih sadar pentingnya apa namanya administrasi kependudukan. Pesannya seperti apa nih?
1: Ya, pesan untuk masyarakat bahwa sebenarnya jangan bosan-bosan untuk mengurus administrasi kependudukan. Karena administrasi kependudukan ini juga merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan primer kalau saya mau katakan. Jadi selain daripada kebutuhan primer makan dan sandang pangan dan lain sebagainya, admin juga merupakan kebutuhan primer. Okay. Karena pengurusan hal-hal kehidupan itu ada admin di situ, administrasi kependudukan.
0: Okay.
1: Itu saja pesannya supaya kita tidak bosan-bosan untuk tetap harus datang dan urus administrasi kependudukan di kantor
0: sih. Baik. Nah, ini dengan adanya transformasi layanan ini, apa target yang diinginkan yang ingin dicapai oleh Disdukcapil Fakfak dalam beberapa tahun ke depan?
1: Kalau kita bicara soal target Kak Yuli, yang kami inginkan bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Fafak di Kabupaten Fafak harus memiliki adminduk. Itu target kami. Supaya dalam mengurus hal-hal kebutuhan hidup semua sudah terpenuhi.
0: Okay.
1: Jadi ketika kami turun ke lapangan, jangan bosan-bosan terima kami. Terus kalau bisa juga masyarakat Kabupaten Fafak juga yang ada kebutuhan, keperluan, datanglah langsung urus, langsung ke kantor saja.
0: Iya.
1: Itu tidak ada Pak, tidak ada di apa namanya tagih biaya, itu gratis.
0: Gratis ya.
1: Kalau ada pungli lapor saja ke pihak berwajib. Saya sampaikan demikian. Siap.
0: Baik. Nah, ini yang terakhir.
1: Siap. Kak Yuli.
0: Kita di closing statement, apa harapan yang ingin diwujudkan melalui implementasi Permendagri 6 tahun 2026 bagi pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat fak-fak?
1: Sebenarnya yang diharapkan adalah adanya peningkatan administrasi kependudukan saja sesuai dengan tupoksi. Supaya ketika kita melayani masyarakat, masyarakat juga memiliki adminduk dan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi lewat adminduk kita.
0: Baik.
1: Mungkin itu harapan.
0: Jadi ke depan semua lebih diperjelas begitu ya, bahwa ini penting yang memang jangan yang kita kantongi hanya apa namanya dompet berisi uang, tetapi surat-surat seperti ini juga sangat penting begitu. Baik, terima kasih
1: Bu Erti
0: untuk kesediaannya hadir di dialog fak-fak siang ini, dan semoga ke depan masih ada kerjasama lagi ya, mungkin bisa.
1: Mudah-mudahan PKS kami bisa jalin bersama.
0: Amin, amin. Siap. Jadi ke depan sosialisasi bukan hanya turun lapangan, tapi lewat media ini bisa kita pergunakan lagi lebih baik, dan masyarakat lebih banyak untuk mari sama-sama dengar radio ya. Siap. Karena dari radio juga banyak informasi yang bisa kita dengar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Berti yang sudah hadir, dan kita jumpa lagi di dialog-dialog berikutnya. Selamat siang.

Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ikuti Cek Fakta. Dan informasi untuk Anda, beredar sebuah unggahan di video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video ini memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momen Matius memberi keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025. Melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni @matiusfahiri, tidak ditemukan informasi terkait pembagian dana bantuan senilai 147 miliar rupiah. Lebih lanjut, untuk mengecek keaslian video tersebut, penggunaan have moderation, hasilnya suara Matius mengumumkan bantuan senilai 147 miliar rupiah memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh artificial intelligence AI. Demikian Cek Fakta.

0: esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan

Suami-suami. Suami-suami. Ini 10 ribu satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10 ribu nih, Ibu. Suami-suami. 10 ribu satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asap tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asap atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fakfak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fakfak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil apa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, telah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar, jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar ya, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Jadi cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidak tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Pendengar, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri sebagai upaya mengantisipasi kemunculan kasus penularan hantavirus. Hal tersebut dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menemukan kasus penularan terhadap 3 penumpang kapal pesiar yang tewas akibat virus tersebut. Ia mengungkapkan sebagai langkah antisipasi semua temuan kasus pada pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala virus terkait, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter untuk pendalaman pemeriksaan. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Bandara Soekarno-Hatta kembali terapkan standar kesehatan perjalanan luar negeri. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Radio Sepak Bola.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

sepak bola terdapat dua buah kartu sakti yang dimiliki oleh seorang wasit. Dua buah kartu sakti itu adalah kartu kuning dan kartu merah. Wasit bisa mengeluarkan kartu tersebut sebagai peringatan untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan, wasit bisa mengeluarkan kartu kuning. Jika pelanggarannya berat dan fatal, wasit bisa mengganjar pemain dengan kartu merah. Kalau seorang pemain mendapat dua kartu kuning dalam sebuah pertandingan, maka dirinya otomatis mendapat kartu merah. Saat mendapat kartu merah, seorang pemain harus berhenti bermain dan segera meninggalkan lapangan. Dilansir dari situs resmi FIFA, asal mula kartu kuning dan merah berasal dari ide seorang wasit Inggris bernama Ken Huston. Pada Piala Dunia 1962, terjadi keributan besar pada laga antara Chili versus Italia. Nah, wasit yang bertugas saat itu adalah Ken Huston. Ken Huston ingin

0: induk organisasi sepak bola dunia, yakni FIFA. Kartu merah dan kartu kuning kemudian digunakan untuk kali pertama pada gelaran Piala Dunia 1970. Namun, saat itu kartu yang sempat dikeluarkan wasit hanya kartu kuning saja. Nah, meski sudah mulai digunakan di Piala Dunia, di Inggris sendiri, yakni negara wasit Ken Aston berasal, kartu sakti tersebut belum diterapkan dalam kompetisi. Kartu merah dan kartu kuning baru digunakan dalam kompetisi sepak bola Inggris pada tahun 1976. Pada perjalanannya, penggunaan kartu merah dan kartu kuning sempat dihentikan, yakni pada tahun 1981 dan 1987. Sebab pada masa itu wasit cenderung terlalu mudah mengeluarkan kartu ketika memimpin pertandingan. Akibatnya, banyak pemain sepak bola yang melakukan protes. Namun begitu, akhirnya kartu merah dan kartu kuning kembali digunakan dalam sepak bola bahkan sampai sekarang.
1: Baik pendengar, pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, dan ya kembali masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi di Fak-Fak siang ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan yang ada di seputaran kota Pala Fak-Fak ya, dan sekitarnya, Anda dapat ikuti ataupun dengarkan siaran kami melalui frekuensi kami 94,9 MHz.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tak terasa waktu jualan yang memisahkan kita. Selanjutnya di lanjutan lintas Fakfa siang hingga sore nanti, rekan saya Hati Jabajo kembali menemani ruang dengar Anda. Kita pisah jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.

Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bacuh, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang gas sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Irorohmana di lintas Fak-Fak pagi hingga siang ya. Semoga kehadiran kami juga dapat menemani Anda dengan berbagai rutinitas di hari ini dengan sedetan lagu-lagu daerah yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga dan berbagai segmen juga masih akan kami hadirkan untuk Anda semua.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi bekal tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan karya Fitri Handayani.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Rini Umar memuji pemanfaatan teknologi untuk menjaga budaya Bali tetap relevan. Teknologi dinilai mampu memperkuat regenerasi tradisi di tengah perkembangan zaman. Pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Jamana Murti Studio pada Jumat 8 Mei 2026. Rini menyoroti penggunaan AI dan 3 dimensi printil dan karya seni kontemporer. Menurutnya, ekonomi kreatif berperan menjembatani budaya lokal dengan teknologi masa depan. Pendekatan tersebut dinilai membuka peluang baru bagi seniman Indonesia. Dalam kunjungan itu, ia berdialog langsung dengan seniman visual Jemana Murti. Mereka membahas proses kreatif patung dan instalasi berbasis teknologi modern. Karya Jemana Murti mengangkat hubungan manusia, ritual, budaya, dan perkembangan teknologi. Pendekatan tersebut menghadirkan wajah baru seni tradisional Bali. Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong penguatan ekosistem kreatif berbasis kekayaan intelektual orisinal. Kolaborasi internasional dinilai penting memperluas pasar karya kreatif Indonesia. Pertemuan tersebut turut membahas peluang membawa instalasi karya Jemana Murti ke panggung internasional. Pemerintah berharap seniman lokal semakin kompetitif di pasar global. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia. Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia tentunya temani Anda bersama keluarga. Masih saya temani dengan rangkaian lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu Nusantara geruang dengar Anda, hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti dinamika olahraga, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut ya. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811495 9490, dan berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita nanti ya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Terima kasih buat yang masih setia di siang hari ini, ya apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya.

populer destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Selama ini tanaman dianggap makhluk hidup yang pasif, tidak bersuara dan tentu saja tidak mendengar. Tapi sains terbaru membuktikan hal yang sebaliknya. Tanaman bisa mendengar suara di sekitarnya dan bahkan bereaksi terhadapnya. Tanaman memang tidak memiliki telinga seperti manusia atau hewan, tetapi mereka dapat merasakan getaran suara di lingkungan sekitar. Getaran ini diubah menjadi sinyal biologis dalam sel tanaman. Dengan kata lain, mereka mendengar melalui reseptor mekanonsensitif, yaitu sensor pada dinding sel yang mendeteksi getaran. Pada tahun 2019, penelitian dari Tel Aviv University mengungkapkan ketika tanaman mendengar suara lebah mendekat dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka meningkatkan kadar gula dalam nektarnya. Ini berarti tanaman mampu mengenali suara tertentu dan menyesuaikan perilaku untuk menarik penyerbukan. Nah, berikut penelitian dari Universitas of Mysore pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tanaman Arabidopsis dapat mendeteksi suara ulat yang sedang memakan daunnya. Hebatnya, bahkan rekaman suara kunyahan yang diputar di dekat daun memicu tanaman untuk mengaktifkan pertahanan kimia. Tanaman tersebut mulai memproduksi senyawa yang membuatnya kurang enak dimakan, semacam sistem alarm pertahanan otomatis. Tanaman tidak memiliki otak atau sistem saraf, tetapi mereka memiliki protein mekanonsensitif yang beraksi terhadap getaran, sinyal kimia, dan hormon yang berubah saat suara terdeteksi, dan respon ekspresi gen yang memicu perubahan fisiologis. Tanaman bukan hanya bisa berbicara melalui sinyal kimia, tetapi juga bisa mendengar dan merespon suara. Ini menunjukkan bahwa tanaman adalah makhluk hidup yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan dapat menanggapi lingkungannya secara aktif.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benz a
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely
5: a good result. Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we played, and I only lose the guts to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think every year play the first half very good football.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita mencetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui penalti dan melakukan gol yang sangat bagus, sangat baik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: And it's a moment that the two players lying on the ground, one of us and one of them, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat ke dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali lah di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentangnya luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami.

0: Boy. Saya teman Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa di jalur telepon 08114959490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Okay. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Apa kabar Ibu Christine yang punya toli-toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Ati.
0: Aduh, duh. Senang saya dengar kata di belakangnya tuh.
1: Oke, tetap sehat, baik.
0: Amin,
1: Mbak Ati gimana?
0: Sama, saya juga sehat dan baik, ceria
1: asik,
0: selalu.
1: Asik.
0: Oke, boleh silakan ya.
1: Mbak Ati, saya mau lagunya Rere Raina.
0: Apa adanya?
1: Ada, ya?
0: Ada dong.
1: Ada apa adanya aja tuh. Tidak
0: kalau tidak ada nanti saya yang nyanyikan ya. Aman itu.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke, Mbak Ati, salam yang pertama Ibu Maria di Palembang ya. Selamat siang Bunda. Ayo gabung ada Mbak Ati.
0: Benar tuh.
1: Halo Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang ya. Bang Cut, Ibu Mas ya, Pak Bintang Pratama, Pak Amali, Pak Nasrud, Ibu Ali, Kalidi, Kak Anis, Pak Red, Nurjal, Berosna ya.
0: Okay.
1: Ada Ayu Limasohi, Ayu Cendara, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Sat, Luhut, Pak Windy, Bang Irman, ada Pak Rahman, Bung Iwan, Bang Kang Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Bunda Ima dan semua-semua sudah. Mati, tetap selalu ya, tetap semangat, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mati, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik.

0: Dekat adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine di Toli Toli. Di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar nih yang punya Tapanuli?
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca juga cerah.
0: Oh, cuaca cerah. Berarti hati juga cerah ya, Bang Luhut. Asik. Boleh, silakan Bang Luhut. Lagunya yang mana nih?
1: Ya, jadi ini lagu yang mana ini?
0: Oke, lagunya ada Malah
1: Agak. Bisa dibacakan. Aku data ingat tahun yang kita tuju mau lagunya. Makanya bingung mau pilih yang mana.
0: Bingung pilih yang mana?
1: Iya.
0: Ya terserah mau pilih yang mana. Haruskah aku mati, mabuk duit, atau bujang merana?
1: Aduh, yang itulah yang malah gata saja lah.
0: Malah gata? Haruskah aku mati ya? Jangan dong ya.
1: Daripada bingung ini yang mana?
0: Itu yakin atau dari Nasar bebaskan aku.
1: Udah, aku sudah terbebas dari ini.
0: Anda sudah jatuh cinta dengan Malah Agatha ya, haruskah aku mati? Baik.
1: Yes,
0: silakan.
1: Salam pertama buat Mbak Adi, selamat tugas sampai tuntas, sudah ambil semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Pak Junedi, Pak Freddy Buti, Mbak Lili, Bu Christine, Bisa Pratama, Ahmad Irwan, Ibu Jati, Ibu Perida, Ibu Natalia, Bunda El, ada juga Mama Dika, ada Bunda Ima, ada juga Pak Widi di Tokyo, Bang Sitamane, Bang Iwan, dan Bang Atus. Dan buat semua-semuanya saja lah. Buat Mbak Ati, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dan buat adalah kita. Terima kasih. Horas.
0: Horas. Oke, terima kasih ya. Untuk Bang Luhut yang sudah bergabung di 0811495-9490. Baik, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan bersama suara dari Rere Rainah, apa adanya. Juga ada Malah Agatha, haruskah aku mati. Spesial untuk semua.

0: bicara tentang piramida, pasti yang terlintas pertama kali adalah Mesir dengan piramida Giza yang megah. Tapi, tahukah Anda, ternyata Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Negara yang menyandang gelar itu adalah Sudan, tetangga Mesir di Afrika Timur Laut. Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno. Jumlahnya bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari piramida di Mesir. Piramida di Sudan kebanyakan berada di wilayah Nubia, yang dulu menjadi pusat kerajaan Kus. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini pernah menaklukkan Mesir dan mengadopsi tradisi membangun piramida sebagai makam raja-ratu dan para bangsawan. Bentuk piramidanya juga unik, lebih ramping dan curam dibandingkan dengan piramida Mesir yang besar dan landai. Beberapa situs terkenal seperti Meroe, Nataffa dan Nuri kini menjadi warisan dunia UNESCO dan mulai menarik perhatian wisatawan serta arkeolog dunia. Jadi, lain kali kalau mendengar kata piramida, jangan hanya ingat Mesir saja. Ingat juga Sudan, negara dengan piramida terbanyak di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Afrika kuno.
1: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: 107.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar. Masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda yang mana kami sempat menghilang ya dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami, dan masih akan kembali saya temani Anda dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan dan mendatang kami sampaikan cek fakta yang pernah beredar unggahan di media sosial Facebook ya, berisi narasi mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trito.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar ya sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya,

semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS dalam Peraturan Presiden ya nomor 82 tahun 2018 pasal 16 ketentuan bayi yang baru lahir ya tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertanya langsung aktif. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, masih saya temani juga ya di jalur telepon 0811 495 9490, ya, yang mana kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami. Dan masih kembali kami setia temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung boleh ya, silakan saya temani di jalur telepon dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda di siang hari ini. Oke, ada siapa saja? Ada Anita Kaif ya dengan Strong Woman, ada Fetty Vera dengan Repot, ada Rabo Koplo, Bunga Maaf, ada Sandrina, Rindu Semalam, Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Evita Mala, Belahan Jiwa, ada Siti KDI Bersamamu, Kalia Siska ya, Gara-gara Sebotol Minuman, ada Faulida, Bersinar Dalam Jiwa, Aura Bilkis, Tersisi, ada Titik Nur, Cinta Bercabang, Mansur S, Hartati, ada Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, dan Dua Anggrek dengan Bukalapak yang akan temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya terima yang sudah gabung nih. Halo, selamat selamat siang ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya terima Anda, kita dengarkan dulu nih Anita Kaif ya dengan Strong Woman spesial untuk Anda.

0: kembali saya temani di jalur telepon yang sudah bergabung deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Mas Lia? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi di sini panas.
0: Sama, di sini juga panas. Oke, silakan Mas Lia.
1: Lagunya?
0: Aduh, Mas Lia nih, kemana aja dirimu? Kemana ajakah dirimu dari tadi sudah saya baca, engkau tak mendengarnya? Baiklah, akan kubacakan.
1: Maaf, maaf.
0: Ah, tidak ada maaf bagimu, males. Oke, ada Fetty Vera dengan Repot, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf, ada Sandrina, Rindu Semalam, Rita Sugiarto.
1: Rindu Semalam.
0: Kenapa?
1: Rindu Semalam.
0: Waduh, semangat aja nih kalau soal rindu-rindu ya, Mas Lia lagi ya. Oke, silakan.
1: Selamat Rindu Semalam dikirim buat Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lai, Putra Tenga, Om Botak, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Iwan, Ibu Ria Jakarta, dan semuanya tanpa terkecuali. Okay, ucapan baik. Salam kompak Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Mas Lia yang sudah bergabung di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut Keterampunya. Selamat siang lagi.
0: Selamat siang di Ambon. Selamat siang, Bung Junaidi, apa kabar yang punya Ambon Manise?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca juga cerah.
0: Okay.
2: Ya, gitu.
0: Saya pikir cuacanya juga lagi manis ya. Oke, boleh silakan lagunya.
2: Orang termiskin di dunia tuh.
0: Oke, karena tadi kebetulan kita sempat mati lampu. Jadi
2: mati lampu.
0: Tadi sempat tuh.
2: Pantas.
0: Jadi lagunya sempat terganti juga nih Bung Junaidi. Jadi termiskin di dunia kayak sepertinya harus istirahat dulu ya siang hari ini.
2: itu bisa mau tanya itu siapa? Imam Syarifin.
0: Yang mana?
2: Itu termiskin di dunia itu.
0: Iya, tadinya sih awalnya.
2: Iya, bukan. Maksud beta mau tanya itu penyanyi Imam S. Arifin.
0: Yang menyanyi Imam S. Arifin. Termiskin di dunia.
2: Iya.
0: Tadi Imam S. Arifin.
2: Lalu tadi Persik terganti itu.
0: Ya, jadi lagunya sudah terganti ya. Jadi lagunya ada siapa tadi? Fetty Vera dengan Repot, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf, Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Evita Mala Belahan Jiwa, Siti KDI Bersamamu, Kalia Siska, Gara-gara Sebotol Minuman, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, ada Aura Bilqis Tersisi, Titik Nur, Cinta Bercabang, Mansur S, Hartati, ada Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, dan Dua Anggrek.
2: Mansur S.
0: Hartati. Oke, silahkan dikirim ke untuk siapa?
2: Terima kasih. Okay. Semoga Allah Subhanahu selalu berkah ya dan diberikan kekuatan.
0: Amin.
2: Dan kesehatan ya. Ada pertama beta menyempatkan dia Bang Luhut barusan lewat. Baru lewat.
0: Oke.
2: Ada Bang Luhut. Salam balik. Ibu El sudah masuk belum?
0: Ibu siapa?
2: Bunda El.
0: Bunda El belum?
2: Bunda El.
0: Belum gabung tadi.
2: Bunda El siang ada di Manado. Salam sehat selalu ya. Ada Pak Irwa Firman.
0: Oke.
2: Pak Firman juga. Ada Iwan juga. Ada siapa?
0: Siapa?
2: Ustadz ya, Ustadz, lalu Pak Nasrun juga, ada Bintang Pratama, ada siapa, Pak Ucang, Bu Ucang, siapa Yunus yang ada di Bau-Bau, ada Pak Ima, Ibu Ima, Ima yang di Maumere, salam sehat selalu, ada Putra Tengah juga di sana, salam sehat, ada Ibu siapa di Cendrawasih ini?
0: Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna, selamat siaran berjaya. Ibu Adi juga di sana ya.
0: Okay.
2: Salam. Lalu ada bapak-bapak, Puli, Bu Eli juga yang ada. Nah, terima kasih. Pak, salam sehat. Ibu Farida juga satu bawah Tramo. Itu semua dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Sandrina ya, Rindu Semalam. Ada Mansur S juga dengan Hartati, spesial untuk Anda semua.

0: Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.
1: Kenapa dari kemarin saya pemut terstabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
2: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
3: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
4: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

0: Baik, kembali saya temani Anda di Pro Dengdut. Dengdut adalah kita. Silakan nih yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dengdut.
1: Selamat siang Pro Dengdut, kita. Selamat siang Bu Hati.
0: Iya, siang juga Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik ya, oke langsung lah silahkan.
1: Terlanjur basah.
0: Aduh, terlanjur basah. Siang hari ini mah panas gitu ya, Pak Putra Tengah. Tapi untuk sementara lagu terlanjur basah tidak tersedia nih. Tadi sempat ada
1: yang pertama Mbak Aci baca.
0: Iya benar, tadinya ada sebelum lampu padam ya.
1: Ah, berarti hilang lagi itu.
0: Nah, itu dia mengerti.
1: Begitu Kalia Siska saja.
0: Oke, Kalia Siska gara-gara sebotol minuman ya.
1: Okay. Bang Lai mau jalan sempoyongan tuh.
0: Aduh, jangan Bang Lai, masih siang. Nanti aktivitasnya bisa berantakan ya. Jangan ya. Oke, boleh, silakan. Salam-salamnya.
1: Oke, untuk Mbak, selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bunda Kristi Natalia tadi, Bang Luhut, juga Pak Junaidi, Mbak Surya, Bang Le, Ahmad Irwan, Pak Natron, juga Bintang Pratama, Ibu Farida, Bang Firman, juga ada Bang Darwin, Om Bokar, Pak Rupa, juga Pak Saban, juga Ibu Romna, Nusyair juga, Iwan, Balir, Bang Yoga, Abang Iwan, Pak Bang Ucan, Bang Yunus juga, dan juga ada Ibu Ali, Ahmad Irwan, juga ada Pak Freddy Putri, Kanjeng Maria dan keluar di Palembang, Om Cuti Kamame, apa Bunda Ima, Bang Masih, Bang Giri, dan semua tanpa terkecuali. Seribu selalu, salam kompak, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, selamat pagi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Di belakangnya Putra Tengah yang mau bergabung lagi silakan. Masih ada Fetty Vera dengan Repot, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf, ada Rita Sugiarto dengan Cincin Permata Biru, Evita Mala, Belahan Jiwa, ada Siti KDI Bersamamu, Faulida Bersinar Dalam Jiwa, Titik Nur, Cinta Bercabang, Nelly Agustin, Hatimu Bukan Manusia, dan Duo Anggrek, Bukalapak. Oke, di belakangnya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, selamat siang sayang.
0: Oke, siang juga Bunda, apa kabar?
2: Selamat kabar, sehat. Ya, kuasa ada sebentar rintik-rintik ini.
0: Oh, sebentar lagi rintik-rintik hujan ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Bunda.
2: Ya, yang tersegur tadi,
0: bagaimana?
2: Tersegur.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya siapa itu tadi, yang tersegur, terkejut.
0: Terkejut? Aduh, saya jadi terkejut di sini juga. Haha, lagunya siapa Bunda? Di sini. Yang baru saya baca.
2: Iya.
0: Aduh, baiklah. Ada Fetty Vera dengan Repot, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf, Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru. Evita. Aduh, Cincin Permata Biru Bunda, bukan terkejut Bunda. Nanti saya yang terkejut di sini. Oke, okay, baik silakan.
2: Ya, apa pertama buat apa saya?
0: Oke. Amin.
2: Semuanya diberkati.
0: Amin. Iya, gimana Bunda? Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda, sehat selalu bersama keluarga, sukses dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Kita dengarkan dulu Kalia Siska, juga dari Tasugiarto, spesial untuk Anda.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

0: Kembali saya temani Anda di Prodangdu Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan ya, masih saya temani di jalur telepon 0811 495 9490 ya, untuk Anda yang bersama kami di Prodangdu Dangdut adalah kita di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda. Halo, selamat siang Prodangdu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar? Iya.
0: Jangan lupa Dangdut adalah kita.
1: Oh, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Apa kabar Bung Yunus?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Bareng sama saya Ati, Bung Yunus.
1: Aduh, lama baru dengar lagi suaranya Ati ya.
0: Oh ya, masa?
1: Sudah lama soalnya.
0: Ya, maklum lah, saya biasa timbul tenggelam ya.
1: Bukannya nggak mau gabung, jaringanku di sini itu susah sekarang.
0: Oh ya, baiklah, nanti saya kirim lah jaringannya di sana. Biar tidak kirim, susah. Ya. Nanti saya kirim. Oke, silakan, Bung Yunus, boleh, silakan lagunya.
1: Ada lagu apa yang tersisa?
0: Ada Fethi Fera dengan Repot, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf. Oke, lanjut, silakan.
1: Ya, mungkin saya kembalikan ke teman-teman saya ini, ada ini di dalam ini, ayo.
0: Ada siapa?
1: Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan siapa nih?
2: Dengan Ucan di Bau-Bau, Mbak Ati.
0: Oke, Bung Ucan di Bau-Bau. Bagaimana kabarnya nih?
2: Apa kabar?
0: Iya,
2: baik,
0: kabar.
2: Mbak Ati.
0: Kabar saya baik, silahkan. Kok bisa ya? Nongkrong.
2: Masih ada satu lagi itu Mati. Masih ada satu lagi, ada Bung Andi di Batam.
3: Halo Mati.
0: Halo juga, dengan siapa?
3: Batam menyapa Mati.
0: Oh, Batam menyapa Bung Andi.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, silahkan, boleh dibagi salam-salamnya.
3: Iya, diwakilkan ke Yunus aja salam-salamnya, dia lebih tahu.
0: Oh, begitu. Oke, silahkan.
1: Silahkan salam Ucan.
2: Ada Putratenya, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Junaidi di Ambon, okay. Saya juga bersama keluarga. Ada Bung Irman di Parimo, ada Bung Freddy sama pasangannya, saya telah bersama keluarga.
0: Okay.
2: Ada Bung Dael di Manado, ada Mas Lia di Palu, ada Pari di Kalsel. Ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Irman, ada Bung Nasrun, ada Ibu Farida, ada Mbak Ayu di Masohi.
0: Baik.
2: Dan buat yang mau pendengar RRI di mana saja berada, salam persahabatan selalu dari Ucan dan kawan-kawan.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak yang baik hati.
0: Oke, Bang Yunus tidak salam-salam, Bung Yunus?
1: Pokoknya salamnya dari A sampai Z aja deh.
0: Oke.
2: Bung Andi. Ini untuk Bang Yunus ya.
0: Bung Andi. Bagaimana kalau Bung Andi ada sama?
1: Dari A sampai Z juga disapa semuanya.
0: Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Bung Yunus di Buton, ada Bung Uca di Bau-Bau, ada Bung Andi juga di Batam yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut adalah kita. Sukses ya untuk semuanya di sana. Oke, kembali saya terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Silakan. Oke, mungkin bisa dicoba-coba lagi ya. Baik, ada Fethi Fera dengan Repot spesial untuk Anda.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Baik, mendengar sampai di sini dulu saya temani Anda semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, pendengar selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Loyo Mobok. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan kita awali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Masyarakat nilai yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
1: Jadi pemerintah daerah secara khusus Kota Sorong melihat bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk sampai ke tingkat pelajar, ya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali melakukan pencegahan supaya tidak semakin meluas peredaran narkoba ini sampai di generasi muda kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan generasi muda Papua 2045, generasi muda yang kuat yang akan membangun daerah ini kalau narkoba tidak kita cegah dari hari ini.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hendri Kusmomot, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong. Henrikus mengatakan pihak Kesbangpol menggandeng sekolah, perguruan tinggi serta unsur kepemudaan untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika di tengah masyarakat. Henrikus menambahkan penyelamatan generasi muda menjadi prioritas pemerintah Kota Sorong di tengah meningkatnya persoalan penyalahgunaan minuman keras dan narkotika.
2: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga generasi muda ini kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan ke depan karena membangun Indonesia ini kan butuh generasi yang cemerlang yang para berpikir ke depan untuk bangun negara ini. Kalau kita lambat berarti 10-20 tahun ke depan kita sudah ketemu generasi yang cemerlang yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang menjadi titik sentral dari Bapak Wali Kota Sorong, prioritas utama dari beliau. Karena ada dua hal yang terjadi di Kota Sorong, terlain kita bicara miras, tapi yang saat ini juga uang geraknya lebih gila-gilaan.
0: Kesbangpol Kota Sorong berencana memperluas kegiatan sosialisasi hingga tingkat SMP agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diberikan sejak usia dini. Dengan kegiatan ini, pemerintah Kota Sorong berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Sorong, Popo Barat Daerah Indi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lampir Jitmau, Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
5: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin. Tanggung jawab selesaikan tugas yang diterima. Tunjukkan itu dengan kerja, kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan akhir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
4: Gubernur mengingatkan setelah nantinya menjadi ASN, setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat 298 anak mengalami stunting. Laporan Rido Nukuhali.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat sebanyak 298 anak dari 2068 anak yang diperiksa di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan Anita Aryan Cihowai mengatakan, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, persentase stunting berada di angka 11%. Anita mengungkapkan penyumbang terbesar stunting di Sorong Selatan yakni Imeko yang tergolong wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dinas Kesehatan melalui organisasi profesi memiliki tugas dalam penanganan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan.
7: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.

0: Anita Hawaii menyampaikan menurut data bulan Februari 2026, angka stunting terjadi kenaikan dari 11% pada tahun 2025 menjadi 14,87% di tahun 2026. Angka persentase tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari Tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat dorong penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Laporan Padli Ramdan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja Ampat menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Senin 11 Mei 2026. Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat yang dilantik adalah Badarudin Mayalibit yang merupakan perwakilan praksi otonomi khusus. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRK ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai. Pelantikan Badarudin mengacu pada surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRK Raja Ampat periode 2024-2029. Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa mengatakan pelantikan jabatan wakil ketua bukan seremonial belaka, tetapi merupakan ikrar kepemimpinan yang sakral dan syarat makna, yaitu janji kepada Tuhan dan disaksikan rakyat yang diwakili. Pejabat yang dilantik diharapkan bisa mengemban tugas rakyat dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab karena jabatan adalah amanat yang mulia. Muhammad Taufik Sarasa mengungkapkan bahwa kehadiran Wakil Ketua 3 akan semakin memperkuat barisan kepemimpinan lembaga dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama legislatif, yaitu penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
3: Ini sebenarnya bagian dari saudara Wakil Ketua 3 Kabupaten Raja Ampat akan semakin memperkuat solidaritas kepemimpinan lembaga ini dalam mengemban tiga fungsi konstitusional, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, dan fungsi dasar dan administrasi.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan dalam sambutannya meminta agar Wakil Ketua DPRK yang baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Pimpinan DPRK harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Wakil Ketua 3 yang mengucapkan sumpah janji sejatinya adalah melakukan kontrak moral dengan Tuhan dan rakyat. Pejabat harus memenuhi sumpah dengan tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Wakil Bupati berharap pemerintah kabupaten bersama lembaga legislatif terus bersinergi dengan baik. Perbedaan yang terjadi merupakan hal wajar dan setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan Raja Ampat.
4: Kepada Wakil Ketua 3 DPRK yang baru dilantik, kami berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Dengarkan suara rakyat dari pelosok kampung hingga ke kota kabupaten, karena mereka lah yang sesungguhnya menjadi tujuan dan seluruh kerja dan pengabdian kita.
2: Turut hadir dalam pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK, Komandan Kodim 1805, Wakapolres Raja Ampat, Komandan Batalion TP 863, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perwakilan Masyarakat Adat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1807 Sorong Selatan berikan pelatihan bagi calon anggota Paskibra 17 Agustus 2026. Berikut laporan edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Kodim 1807 Sorong Selatan tahun ini dipercayakan untuk memberikan pendampingan dan latihan bagi para calon anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT RI ke-81 tahun tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Koordinator Pelatih Letda Infantri Heri Matani kepada RRI menyampaikan tes seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka telah dilakukan oleh panitia beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebanyak 78 orang. Dari jumlah saat tersebut sebanyak 20 orang anggota Paskibraka diberikan pelatihan dan diambil 8 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
6: Untuk adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini, ada beberapa pentahapan yang sudah dilewati, mulai dari administrasi, kesehatan, PBB, dan ada pengenalan wawasan kebangsaan yang sudah dilewati sama adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini. Nah, ada 78 orang yang kami nyatakan lolos, dan yang hari ini melaksanakan pembinaan ada 20 orang. 20 orang ini itu yang akan kami siapkan untuk kami kirim ke provinsi, mengikuti seleksi di provinsi. Dari 20 orang ini kami kirimkan 8 orang, diantaranya 4 putri dan 4 putra. Kami kirim di sini 8 orang dan yang tinggal di provinsi untuk lanjut mengikuti seleksi menjadi anggota Paskibra 2026 provinsi itu 6 orang, dan 2 orang yang dinyatakan gugur di provinsi akan balik mengikuti latihan bersama-sama dengan kami sebagai Paskibra Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Dan di antara 6 orang ini nanti ada seleksi untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perwakilan dari Kabupaten Sorong Selatan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya mengikuti calon Paskibra tahun 2026 di Istana Negara.
5: Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan Noah Kladit mengungkapkan secara nasional tahun ini Kesbangpol dipercayakan menjadi panitia seleksi dan pembinaan bagi anggota Paskibraka. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib di Gasak Maling. Selengkapnya dilaporkan Nirwana Yusuf.
7: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
8: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dicungkil. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dicungkil juga. Setelah pulang dari sana kita ke sini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin bergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagian, iya kayak orang angkat berat, injit begitu, itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu, mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya, mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun, saya rasa.
7: Sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Sorong bersama Karin. Karin.
9: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini Selasa 12 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan berpotensi hujan sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Manokwari, dan Teluk Wondama pada sore dan malam hari. dengan suhu udara antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Karin selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
10: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya di sore ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan deh berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.
2: Banyak orang merasa bahwa tidur siang itu membuang waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa tidur siang justru memiliki banyak manfaat? Tidur siang selama 20-30 menit bisa membantu meningkatkan mood, produktivitas, dan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat mengurangi rasa ngantuk, meningkatkan daya ingat, dan memperbaiki fokus. Tidur yang terlalu lama memang bisa mengganggu tidur malam, tetapi tidur singkat di siang hari, terutama setelah makan siang, bisa memberi energi tambahan untuk sisa hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu tidurmu jika tubuhmu butuh. Itu bukan pemborosan waktu, malah bisa meningkatkan kualitas kerja dan kreativitas.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia FAPFAK, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia ya temani suasana Anda di sore ini. Ya, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang ada di seputaran Pasar Tumburuni, yang ada di seputaran Pasar Tanjung Wagom juga, yang tengah disibukkan ya dengan para konsumen. Mudah-mudahan saja rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Segala aktivitasnya berjalan lancar ya. Apalagi cuaca yang begitu cerah di Kabupaten Fakfak ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fakfak juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang berada di luar kota Pala Fakfak juga. Selamat sore, selamat berapa saja di sore ini. Mungkin sembari menikmati suasana santai bersama keluarga, apapun itu ya, mudah-mudahan ada bahagia selalu yang Anda rasakan.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Indonesia kembali menikmati libur panjang atau long weekend pada pertengahan Mei 2026. Libur panjang tersebut bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2026 melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri. Dalam ketentuan tersebut, libur kenaikan Yesus Kristus berdekatan dengan akhir pekan sehingga membentuk rangkaian libur 4 hari berturut-turut. Kenaikan Yesus Kristus sendiri merupakan hari raya penting bagi umat Kristen untuk memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga setelah kebangkitannya. Perayaan tersebut diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah. Mengacu laman Kementerian Agama, kenaikan Yesus Kristus menjadi salah satu perayaan besar umat Kristiani di berbagai negara, termasuk Indonesia. Momentum tersebut biasanya diisi dengan ibadah, doa bersama, hingga kegiatan keagamaan lainnya. Berdasarkan SKB 3 Menteri, berikut rangkaian tanggal merah dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus 2026, yang mana akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Hari Jumat 15 Mei 2026, cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Hari Sabtu 16 Mei 2026, libur akhir pekan. Minggu 17 Mei 2026, libur akhir pekan. Momen long weekend biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, pulang kampung singkat, atau berkumpul bersama keluarga. Nah, tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakan waktu libur untuk beristirahat dari aktivitas kerja maupun sekolah. Nah, bagi umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus Kristus juga menjadi momentum untuk memperdalam refleksi keagamaan melalui ibadah di gereja. Nah, sementara sektor pariwisata dan transportasi diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama periode libur panjang tersebut. Pemerintah menghimbau masyarakat tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan selama menikmati masa libur panjang. Penggunaan transportasi umum juga diingatkan mempersiapkan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan saat long weekend berlangsung. Bagi informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial

0: cuma soal gizi buruk, sanitasi juga punya peran penting loh.
1: Loh, kok sanitasi? Maksudnya bagaimana?
0: Ya, kalau lingkungan kotor, air tidak bersih, anak-anak gampang kena penyakit seperti diare. Tubuh mereka jadi susah menyerap gizi dari makanan.
1: Wah, berarti kebersihan lingkungan harus dijaga ya?
0: Iya, betul sekali. Pastikan air minum bersih, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan.
1: Kalau sanitasi baik, gizi terserap optimal dan stunting bisa dicegah ya, Bu?
0: Tepat sekali. Sanitasi bersih, anak sehat, stunting terhindar.
1: Jaga sanitasi, jaga stunting, bersih lingkungan, sehat generasi.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Pendengar, penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri. Kondisi ini memicu peradangan kronis yang dapat menyerang organ, jaringan, maupun sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan. Gaya hidup, infeksi, dan paparan tertentu diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Ya, mengutip dari berbagai sumber, berikut penyebab meningkatnya penyakit autoimun. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan konsumsi alkohol dapat memicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Kebiasaan tersebut meningkatkan resiko lupus, diabetes tipe 1, arteritis, rheumatoid, hingga multiple sklerosis. Berikut adalah stres yang berkepanjangan dapat mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh dan memicu penyakit autoimun. Produksi kortisol berlebihan menyebabkan peradangan tidak terkendali dan meningkatkan resiko gangguan autoimun. Berikut adalah paparan polusi dan lingkungan dapat merusak sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit autoimun. Infeksi virus ya serta paparan bahan kimia tertentu juga diduga pemicu gangguan sistem imun. Berikut adalah pola makan buruk dan gaya hidup tidak sehat dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit autoimun. Konsumsi makanan sehat membantu menjaga keseimbangan sistem imun dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Yang terakhir adalah genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan serupa. Nah, faktor genetik mempengaruhi cara sistem kekebalan tubuh mengenali dan menyerang jaringan tubuh sehat. Ya, menjaga pola hidup sehat penting dilakukan untuk membantu menurunkan resiko munculnya penyakit autoimun. Pemeriksaan rutin dapat dan pengelolaan stres juga membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya nggak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali, tapi kita bisa menggunakannya dengan bijak. Merupakan negara dengan aktivitas gunung api terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia dilewati oleh sabuk sirkumpasifik Ring of Fire. Menurut National Geographic, Ring of Fire atau cincin api merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sebanyak 75% gunung api di dunia atau sekitar 450 gunung terletak di Ring of Fire. Dari jumlah tersebut, 127 diantaranya terletak di Indonesia. Dengan jumlah gunung api yang cukup banyak, membuat Indonesia memiliki risiko besar mengalami bencana gunung meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuat 4 level status gunung api dalam upaya mitigasi. Keempat level ini dibuat berdasarkan tingkat keparahan dan seberapa tinggi risiko bencana yang ditimbulkan. Pertama adalah status normal. Status ini merupakan level dasar yang berarti gunung berapi tidak mengalami perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Berikutnya, status waspada. Status waspada menandakan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi. Pada tingkatan ini mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal. Ada pula status siaga. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi mengalami peningkatan kegiatan seismik secara intensif. Ada perubahan secara visual atau perubahan aktivitas kawah, aktivitas dapat berlanjut ke letusan. Dan yang terakhir, status awas. Status awas menandakan bahwa gunung berapi segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan uap, serta letusan berpeluang terjadi dalam waktu lebih kurang 24 jam.

0: Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah sebuah panduan praktis yang mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip Zen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Sunmyo Masuno, seorang pendeta Zen dan tukang kebun Jepang, berbagi pemahamannya tentang bagaimana kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sederhana, harmonis, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keindahan alam, menghormati waktu dan ruang, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Melalui penjelasan yang jelas dan inspiratif, Masuno mengajak kita untuk mempraktikkan seni kehidupan bersahaja dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari merawat taman, menyusun meja makan, hingga membersihkan rumah. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kehadiran penuh dalam setiap tindakan kita, menghargai keindahan sederhana, dan menciptakan ruang yang tenang dan harmonis di sekitar kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk mengatasi stres, kecemasan, dan kegelisahan dengan mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Melalui praktik meditasi, refleksi, dan kesadaran, kita dapat menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sibuk dan kompleks ini. Dengan gaya penulisan yang ramah dan bijak, Seni Hidup Bersahaja menginspirasi kita untuk mengubah cara kita memandang dan menjalani kehidupan. Buku ini memberikan panduan yang praktis dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat diambil dari buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno adalah tentang pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Demikian esensi buku Seni Hidup Bersahaja karya Sunmyo Masuno.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program A1. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Pendengar, Komisi 4 DPR RI menyorot kondisi nelayan di Pati, Jawa Tengah yang mengeluhkan tingginya harga solar non subsidi. Para nelayan kapal di atas 30 gross tonnage atau GT yang mengeluhkan harga solar menembus Rp30.000 per liter. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, nelayan kapal di atas 30 GT memiliki peran penting terutama dalam menjaga ketahanan pangan, pasokan ikan nasional. Ya, tidak lupa Firman mengingatkan kebijakan penyesuaian harga BBM bagi nelayan kapal besar membutuhkan dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Jika persoalannya tidak cepat diselesaikan, ia mengkhawatirkan mengancam aktivitas penangkapan ikan. Lalu Firman mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian dan Dijen Perikanan Tangkap KKP terkait kemungkinan penyusunan harga BBM. Menurutnya, pemerintah saat ini masih membahas skema terbaik bersama Pertamina, BPH Migas dan sejumlah instansi terkait. Hasil rapat tersebut belum final dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Sebelumnya diperkirakan perwakilan nelayan Purnomo mengatakan kapal berukuran 30 GT ke atas membutuhkan ribuan liter solar untuk sekali melaut. Sekali melaut nelayan bisa menghabiskan uang untuk membeli solar senilai 150 sampai 300 juta rupiah. Biaya tersebut, kata Purnomo, belum termasuk untuk anggaran lainnya. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener, walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap.

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Dan mana kami tadi sempat menghilang ya dari ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami, namun kini kembali kami temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Tahukah kamu apa itu Point Nemo? Point Nemo adalah titik di Samudra Pasifik yang paling jauh dari daratan manapun, atau disebut juga Oceanic Pole Inaccessibility. Lokasinya di Samudra Pasifik Selatan sekitar 2688 km dari daratan terdekat. Tempat ini begitu terpencil, bahkan stasiun luar angkasa seringkali lebih dekat ke kita dibanding manusia terdekat ke Point Nemo.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini dan mendatang kami temani Anda atau kami sampaikan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut, namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980 di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ketua DPR RI Puan Maharani menyorot tajam isu penyebaran hantavirus di Indonesia yang disebabkan oleh tikus. Ia menilai ancaman penyakit berbasis lingkungan seringkali muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan belum merata. Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan kebersihan lingkungan di kawasan padat penduduk. Ia juga mendorong pemerintah tidak sekedar fokus pada penanganan kasus hantavirus yang sudah muncul seperti di Kulon Progo, Yogyakarta. Puan mengungkapkan keberhasilan pemerintah menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, melainkan dari kemampuan negara menjaga ketenangan masyarakat. Tidak lupa Puan menuturkan masyarakat perlu merasakan kehadiran pemerintah sejak tahap awal hantavirus munculnya ancaman kesehatan. Jadi bukan setelah kasus hantavirus berkembang luas. Diberitakan sebelumnya, Dinkes Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut. Dinkes menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Kemenkes RI mengatakan negatif. Ya, meski hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: untuk orang yang menyukai aroma turunnya hujan setelah panas seharian. Sebagian orang menyebut aroma hujan untuk menjelaskan aroma yang unik ketika air hujan turun membasahi tanah kering. Faktanya, ternyata tidak hanya manusia yang tertarik dengan aroma saat hujan. Beberapa hewan, khususnya kelompok Arthropoda, juga menyukai aroma khas ini. Dan istilah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aroma petrichor. Aroma yang dihasilkan dari reaksi bertemunya air hujan dengan tanah kering dinamakan aroma petrichor. Aroma petrichor sebenarnya berasal dari senyawa organik bernama geosmin yang diproduksi oleh mikroba termasuk bakteri Streptomyces. Ketika bakteri ini mati, mereka mengeluarkan senyawa geosmin secara alami. Kemudian, senyawa yang memiliki aroma khas ini akan dihembuskan ke udara dan mendarat di permukaan batu dan tanah yang lain. Pada saat terjadi hujan, tetesan air akan bertemu dengan senyawa ini dan melepaskannya ke udara lagi, sehingga aroma ini bisa sampai ke hidung kita dan kita hirup sebagai aroma yang khas.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu.
3: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Pendengar, pemerintah memetakan 88 kabupaten kota prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar. Mohaimin menjelaskan fokus penanganan tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga penguatan program pemberdayaan dan pelatihan kerja. Pemerintah melakukan refocusing berbagai program bantuan di wilayah prioritas tersebut agar penanganan kemiskinan ekstrim lebih terintegrasi. Lebih lanjut, Mohaimin menegaskan bantuan sosial hanya bersifat sementara. Menurutnya, strategi utama pemerintah saat ini adalah memperkuat pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrim bisa mandiri secara ekonomi. Mohaimin menegaskan masyarakat miskin ekstrim di daerah diprioritaskan memperoleh pelatihan kerja singkat agar cepat terserap dunia kerja nasional. Program pemberdayaan tersebut juga diarahkan membantu warga membuka usaha mandiri guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pemerintah juga akan menjadikan pola penanganan kemiskinan di Banyuwangi sebagai model uji coba nasional. Sinkronisasi program di daerah tersebut dinilai berhasil dan akan dipelajari untuk diterapkan di wilayah lain dengan menyesuaikan kondisi infrastruktur masing-masing daerah. Nah, selain itu, Mohaimin menekankan pentingnya penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial nasional yang akurat, agar bansos tepat sasaran. Ia mengakui pencoretan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat sempat memicu gejolak di lapangan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, mudah-mudahan saja berjalan lancar, ataupun juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama orang-orang terkasih. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini melalui RRI Digital. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu, saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Selepas saya bertugas ya, Anda masih ditemani oleh rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Namun menemani suasana Anda di sore ini ya, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Akhirnya saya Hatijah Bajo pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

وفتح.

Alaihi Wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dunia Sepak Bola Dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ila kuami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Menemani ruang dengar Anda ya di suasana jelang malam bagi para pendengar semua tanpa terkecuali. Nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah, informasi seputar fak-fak Papua Barat. Mendatang pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan menyemangati Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat untuk semuanya dan semoga segala aktivitas yang dikerjakan di saat ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Kebersamaan kita di hari ke-12 ya, di bulan Mei tahun 2026, bertepatan di hari ini kita peringati sebagai Hari Perawat Internasional untuk menghormati dedikasi perawat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Tema tahun ini adalah Perawat Kita, Masa Depan Kita. Perawat yang berdaya menyelamatkan nyawa. Momen ini menekankan pentingnya menghargai dan mendukung tenaga perawat. Pendengar, peringatan Hari Perawat Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei dengan tujuan memberikan penghargaan tertinggi atas dedikasi perawat yang tidak pernah padam dalam menyelamatkan nyawa. Dipilih peringatan ini juga menjadi momen ya bagi dunia untuk mengakui bahwa perawat yang berdaya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Selamat Hari Perawat Internasional 12 Mei 2026. Terima kasih untuk setiap langkah, senyum, dan kepedulian para perawat. Dan semoga semakin sukses.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, para pemimpin ASEAN menyoroti pentingnya keamanan energi dan keamanan pangan dalam KTT ASEAN ke-48. Mereka juga membahas perlindungan warga negara ASEAN yang berada di luar negeri. Pembahasan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan para pemimpin kawasan yang berlangsung di Filipina. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn mengatakan, para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan andal. Mereka juga mendorong percepatan transisi menuju penggunaan energi terbarukan di kawasan. Para pemimpin ASEAN meminta percepatan ratifikasi perjanjian keamanan perminyakan ASEAN sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama energi regional. Pengoperasian ASEAN Power Grid juga menjadi perhatian utama para pemimpin kawasan. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung perdagangan listrik lintas batas dan memperluas akses energi yang terjangkau bagi seluruh negara anggota ASEAN. Dalam sektor pangan, ASEAN menekankan pentingnya pasar yang terbuka dan dapat diprediksi. Para pemimpin ASEAN juga mendorong penguatan konektivitas rantai pasok pangan di kawasan. Selain itu, mereka meminta peningkatan pemantauan terhadap cadangan pangan regional guna menjaga stabilitas kawasan. KTT ASEAN ke-48 juga membahas dampak krisis di Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Updatean info ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id. Kami ingatkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. I need time, love, joy. I need space, love, need me.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Piala Dunia 2026 RRI Fakfa, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Dalam sejarah sepak bola banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur saat disampaikan warta berita daerah.

Sari berita, pelayanan jemput bola oleh DPM PTSP Kabupaten Fak-Fak ke beberapa titik lokasi dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisyah.

0: Pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Fakfak ke beberapa titik lokasi dimaksudkan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Fakfak terus memperluas jaringan pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya secara langsung di lokasi aktivitas usaha. Kepala DPM PTSP Kabupaten Fakfak, Muhasim Namudan, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya masih melaksanakan pelayanan perizinan di sejumlah wilayah distrik. Pelayanan tersebut difokuskan di distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Menurut Muhasim, pelayanan jemput bola dilakukan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha, di mana DPM PTSP akan mendatangi langsung lokasi usaha maupun menyiapkan titik pelayanan khusus di pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Tahun ini masih dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan di wilayah distrik, yaitu distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Tahun ini masih ada pelayanan perizinan di mana titik-titik para pelaku usaha yang mereka aktivitas usahanya di wilayah distrik tersebut, dan kami akan memberikan pelayanan langsung kepada mereka di mana tempat mereka berusaha atau di mana ada satu tempat yang kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Salah satunya contohnya di pasar atau di tempat-tempat yang mereka pusat-pusat kegiatan di situ. Mereka yang berusaha di UMK, usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha perorangan yang besar atau CVT, di mana mereka yang bergeluti di bidang usaha, yang mungkin mereka otomatis harus memiliki izin. Jadi bukan usaha yang punya kegiatan besar, tapi usaha menengah kecil pun ikut memberikan izin usahanya, kan suatu identitas yang jelas buat mereka, memiliki satu bukti bahwa mereka adalah sebagai satu pelaku usaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Fakfak.
1: Muhasim menegaskan, izin usaha tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang dijalankan masyarakat. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku usaha akan memperoleh kepastian identitas sebagai pelaku usaha resmi di wilayah Kabupaten Fakfak. Dalam proses pelayanan, DPM PTSP juga langsung membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Online Single Submission atau OSS. Data pelaku usaha dimasukkan langsung ke sistem menggunakan identitas pribadi, email, dan dokumen pendukung lainnya agar proses penerbitan izin dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Januardi melaporkan.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program pelayanan jemput bola yang menyasar berbagai wilayah di daerah tersebut. Program ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Reawaru, menjelaskan layanan jemput bola telah dilaksanakan di hampir 30 titik yang tersebar di sejumlah kampung. Program tersebut mulai berjalan sejak Maret 2026 dan terus berlangsung hingga saat ini. Menurut Berti, pelayanan jemput bola tidak hanya difokuskan pada administrasi kependudukan, tetapi juga menyasar pelayanan pencatatan sipil. Untuk pelayanan perekaman KTP pemula, pihaknya telah mendatangi 9 sekolah tingkat SMA di Kabupaten Fakfak.
1: Terkait dengan layanan jemput bola, itu kami punya kegiatan kemarin itu ada di hampir mendekati 30-an titik, terus kemudian itu di kampung-kampung. Sedangkan untuk pelayanan perekaman KTP pemula, itu di 9 sekolah SMA. Sedangkan untuk pelayanan akte kelahiran, itu kalau saya tidak salah 10 sekolah dasar itu untuk administrasi kependudukan. Dan sekarang pelaksanaan jemput bola keliling untuk catatan sipil yang sekarang kami laksanakan, itu untuk catatan sipil itu ada 22 titik yang tersampaikan 22 titik. Sedangkan untuk pendaftaran penduduk itu ada 20-an lebih juga. Jadi dia mengakomodir, kalau untuk catatan sipil kan dia mengakomodir akte kelahiran, kemudian akte kematian, pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dafduk, pelayanan kependudukan itu dia mengakomodir perekaman KTP, kemudian kartu identitas anak, kemudian kartu keluarga. Jadi ini sementara dilaksanakan. Jadi kita sudah mulai start kemarin dari bulan Maret, April, Mei. Ya, sudah kurang lebih 3 bulan yang kami lakukan.
0: Ia menjelaskan pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian hingga dokumen pernikahan. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan mencakup perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu identitas anak, serta kartu keluarga. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat secara menyeluruh.

0: Kesadaran para pelaku usaha dalam mengurus izin di DPM PTSP Kabupaten Fak-Fak semakin meningkat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, kesadaran para pelaku usaha di Kabupaten Fak-Fak untuk mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fak-Fak terus meningkat sepanjang tahun 2026. Pengurusan izin usaha dinilai penting guna memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis tersebut. Kepala DPPTSP Kabupaten Fak-Fak, Muhasib Namudad, mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus surat izin berusaha maupun nomor induk berusaha NIP melalui layanan di kantor DPPTSP Kabupaten Fak-Fak. Menurut Muhasim, jumlah pemohon izin usaha yang masuk sejak Januari hingga Mei 2026 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ia menjelaskan permohonan izin usaha tersebut berasal dari pelaku usaha yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fak-Fak.
2: Pelaku usaha sebagai pemohon untuk memohon tentang surat izin berusaha atau nomor induk berusaha di Dinas Perhubungan mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei di triwulan pertama ini telah mencapai 509 izin usaha yang sudah dikeluarkan untuk tahun 2026. Untuk menghitung 17 distrik secara keseluruhan, karena ini pelaku usahanya person per orang, jadi kita mungkin yang mereka yang datang hanya mungkin yang ada di wilayah distrik yang ini, terdekat di wilayah perkotaan, yang mungkin itu yang pemohon-pemohon tersebut. Karena secara keseluruhan, karena ini pendataannya akan dilakukan dan diberikan pelayanan kepada mereka, pasti dari distrik ke distrik. Tapi hingga saat ini untuk menentukan mereka yang datang pada saat ini, kami memastikan mereka yang ada di wilayah perkotaan yang akan permohonan izin yang untuk yang telah kita keluarkan sebanyak apa yang tadi saya sampaikan tersebut.
1: Sementara itu, DPPTSP Fak-Fak memastikan pelayanan tetap diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan asal distrik pemohon. Pemerintah daerah juga terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas usaha demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tertib dan berkelanjutan. Januardi melaporkan.
0: Masyarakat Kelurahan Wagom Utara mulai menerima bantuan pangan dari pemerintah yang disalurkan di kantor kelurahan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Warga Kelurahan Wagom Utara menerima bantuan pangan dari pemerintah. Penyaluran bantuan berlangsung di kantor Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari pada Selasa 12 Mei 2026. Pantauan RRI sejak pagi hingga siang hari, masyarakat terus berdatangan ke lokasi pembagian bantuan. Warga terlihat tertib menunggu giliran untuk menerima hak mereka. Sekretaris Kelurahan Wagom Utara Ramdan Waretma mengatakan, bantuan yang dibagikan merupakan bantuan pangan bulan Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat penerima. Ia menjelaskan bantuan tersebut terdiri dari beras dan minyak goreng. Menurutnya, jumlah bantuan yang disalurkan berupa 712 sak atau karung beras. Selain itu, pemerintah juga membagikan 118 karton minyak goreng ditambah 8 saset. Setiap warga menerima bantuan beras sebanyak 20 kg atau 2 karung. Sementara minyak goreng yang diterima sebanyak 4 liter atau 4 saset untuk masing-masing penerima.
4: Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, pemerintah Kelurahan Wagom Utara telah melaksanakan pembagian bantuan beras pangan bulan Februari dan Maret tahun 2026 pada warga di Kelurahan Wagom Utara, yaitu berupa beras 712 sak dan minyak goreng 118 karton plus 8 saset. Dengan rincian perolehan, masing-masing warga mendapatkan beras sebesar 20 kg atau 2 karung dan minyak goreng sebesar 4 liter atau 4 saset.
3: Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Suasana pembagian bantuan berlangsung aman dan lancar hingga siang hari. Aparat kelurahan turut membantu mengatur jalannya penyaluran agar tertib. Pemerintah Kelurahan Wagom Utara berharap bantuan pangan tersebut dapat meringankan beban masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

0: Warga Kelurahan Wagom Utara merasa bersyukur atas bantuan pangan yang disalurkan pemerintah. Bantuan tersebut diterima masyarakat di kantor Kelurahan Wagom Utara pada Selasa 12 Mei 2026. Salah satu warga penerima bantuan, Abdul Rajab, mengaku senang karena masih mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia mengatakan, bantuan tersebut sangat berarti di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Ia menjelaskan, bantuan yang diterima berupa beras dan minyak goreng. Bantuan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk sementara waktu. Ia juga mengapresiasi pemerintah kelurahan yang telah menyalurkan bantuan secara tertib kepada masyarakat. Menurutnya, proses pembagian berlangsung lancar dan warga dapat menerima hak mereka dengan baik. Ia berharap program bantuan pangan dapat terus berlanjut bagi masyarakat yang membutuhkan. Pantauan di lokasi, warga tampak antusias mendatangi kantor kelurahan sejak pagi hari. Aparat kelurahan juga terlihat membantu mengatur jalannya penyaluran agar tetap tertib dan aman. Melalui bantuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus hadir membantu masyarakat kurang mampu. Warga juga berharap bantuan pangan dapat meringankan kebutuhan ekonomi keluarga di Kelurahan Wagom Utara. Persoalan validitas data penerima bantuan pangan kembali menjadi sorotan di Kelurahan Wagom. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
1: Kepala Kelurahan Wagom Abdul Rasid Waj

0: sebagai pihak yang menentukan data penerima bantuan. Padahal menurutnya data penerima bantuan pangan bukan berasal dari pihak kelurahan. Bahkan hingga saat ini dirinya mengaku tidak mengetahui pasti sumber awal data tersebut. Ia menjelaskan masih terdapat nama warga yang sudah meninggal maupun pindah domisili namun tetap tercantum sebagai penerima bantuan. Ia mengungkapkan ada juga warga yang telah tinggal di distrik lain tetapi namanya masih masuk daftar bantuan Kelurahan Wagom. Kondisi tersebut membuat pihak kelurahan kesulitan dalam proses penyaluran bantuan. Meski demikian, pihak kelurahan berupaya menyiasati persoalan tersebut dengan meminta kebijakan kepada pihak terkait. Kelurahan berharap nama penerima yang sudah tidak layak dapat dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai langkah ini penting agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
1: Ini hal klasik, saya menganggap bahwa hal klasik karena dari tahun ke tahun itu selalu bicara tentang data. Kami kan di Kelurahan Wagom ini seolah-olah kami dihadapkan dengan masyarakat Kelurahan Wagom ini seperti diadu domba begitu. Ini bukan curhat, tapi saya menyampaikan secara jujur saja bahwa karena data itu bukan dari kelurahan. Sementara data itu saya juga sendiri tidak tahu sampai detik ini, saya tidak tahu sumber data itu dari mana. Karena ada di situ orang yang sudah meninggal, terus ada yang sudah tinggal di daerah lain, di Katemba, pokoknya di distrik lain, bahkan suara di luar negeri mungkin. Ya toh, tapi mereka juga punya nama masih ada di Kelurahan Wagom, hingga itu kita bingung. Tetapi itu kita siasati, minta kebijakan, hingga kalau andaikan nama-nama yang sudah tidak ada, ya berikanlah kepercayaan kepada kami, untuk kami alihkan kepada masyarakat yang berhak menerima di Kelurahan Wagom. Harapan-harapan ini kan selalu, dari tahun ke tahun kita selalu minta supaya, kalau boleh itu data itu dari bawah.
0: Kedepan, pihak kelurahan berharap pendataan penerima bantuan dilakukan mulai dari tingkat RT. Dengan sistem tersebut, data masyarakat dinilai akan lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan, sehingga bantuan apa saja nantinya dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak di Kelurahan Wagom. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kelurahan Wagom menegaskan bantuan pangan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah Kelurahan Wagom. Berikut laporannya.
0: Pemerintah Kelurahan Wagom menegaskan penyaluran bantuan pangan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Kepala Kelurahan Wagom Abdul Rashid Wajo menyampaikan hal itu saat ditemui RRI di kantor lurah. Yang menegaskan bantuan pangan diberikan khusus kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Wagom. Menurutnya, proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan data yang valid. Ia menjelaskan, warga yang hanya memiliki KTP atau KK Wagom tetapi berdomisili di tempat lain tidak menerima bantuan. Kebijakan tersebut diterapkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Ia menilai penyaluran bantuan harus memperhatikan kondisi real masyarakat di lapangan. Dalam proses penyaluran, pihak kelurahan juga melibatkan ketua RT masing-masing wilayah. Ketua RT memiliki tanggung jawab memastikan data penerima sesuai dengan warga yang benar-benar tinggal di lingkungannya. Menurut lurah, ketua RT harus mengenali seluruh masyarakat di wilayah tugasnya. Dengan demikian, penyaluran bantuan berlangsung lebih tertib dan transparan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
1: Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom, mulai dari RT1 sampai dengan RT30 Kelurahan Wagom, bahwa bantuan pangan ini jujur saja bahwa kita akan khususkan untuk masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom. Barang siapa yang mempunyai KTP atau KK Wagom, tetapi dia berdomisili di tempat lain, maka kami tidak akan memberikannya. Karena semua itu akan melalui prosedur, akan meminta persetujuan dari RT masing-masing. Hingga RT juga mempunyai kewajiban untuk bisa mengenal siapa, di mana warga yang berdomisili di tempatnya.
0: Pemerintah Kelurahan Wagom berharap bantuan pangan dapat diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diminta mendukung proses pendataan agar program bantuan berjalan dengan baik saat ini maupun di waktu yang akan datang dengan bantuan yang serupa. Anwar melaporkan.
2: Saudara, berikut kita ikuti paket bicara produksi LPP RRI Fak-Fak.

0: itu, matahari di Kabupaten Fakfak mulai meninggi. Namun ada yang berbeda di halaman Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN Fakfak. Sebuah mobil box berwarna biru cerah terparkir, bukan membawa logistik biasa, melainkan membawa ribuan imajinasi dan pengetahuan. Ini adalah Perpustakaan Keliling, sebuah program jemput bola dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fakfak.
1: Perpustakaan Keliling ini menurutku bagaimana? Sangat membantu kegiatan, sangat membantu pelajar-pelajar.
0: Perpustakaan Keliling bagaimana yang baru datang ini ke sini?
1: Bagus.
0: Bagus. Harapannya bagaimana? Di sudut sekolah, tampak seorang siswi kelas 7F bernama Intan. Matanya serius menatap deretan huruf. Bukan buku pelajaran matematika atau biologi yang ia pegang, melainkan sebuah buku pengembangan diri yang menarik perhatiannya. Bagi Intan dan teman-temannya, kehadiran mobil ini adalah hal yang sangat istimewa. Di tengah gempuran layar ponsel, melihat fisik buku dengan aroma kertas yang khas menjadi pengalaman yang menyegarkan. Intan pun punya pesan sederhana untuk teman-temannya di kota Pala ini.
2: Intan kelas berapa?
3: 7F.
2: 7F. Intan baca buku apa nih?
3: Seni Mengendalikan Emosi.
2: Wah, ini kenapa sampai mau baca buku ini? Biar pingin aja, biar mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Intan, menurut Intan perpustakaan keliling yang ada yang baru datang ini gimana nih?
3: Sangat membantu menemukan buku ini. Berguna sekali.
2: Berguna, sangat senang. Nah, menurut Intan sendiri sebagai pelajar terkait soal perpustakaan keliling ini, gimana akhirnya perpustakaan ini ada di Kabupaten Fakfak ini gimana?
3: Kayak rajin-rajin datang lah, perbanyak buku.
0: Kehadiran perpustakaan keliling ini bukan sekedar kunjungan rutin. Bagi Bapak Labuisi, Kepala Sekolah MTSN Fakfak, ini adalah senjata ampuh untuk melawan degradasi literasi yang kian nyata akibat ketergantungan pada gadget.
4: Saya selaku Kepala Madrasah MTSN Negeri Fakfak menyambut baik, karena hari ini, ya kalau kita bicara literasi itu ya memang ada degradasi, ya di mana anak-anak itu lebih suka melihat HP, padahal kita tahu slogan untuk menguasai dunia, maka harus membaca buku, karena membaca buku adalah bagian daripada jendela dunia.
0: Labuisi menekankan bahwa lingkungan saat ini memaksa anak-anak terpaku pada layar. Namun, menyerah bukanlah pilihan. Inovasi mendatangkan buku ke sekolah adalah solusi nyata.
4: Kita tidak boleh menyerah pada faktor lingkungan. Solusi yang tepat hari ini, perpustakaan kabupaten yang datang ke sekolah-sekolah membawa sejumlah referensi buku-buku yang disukai oleh anak-anak, bisa pelajaran, bisa juga dalam buku cerita atau juga mungkin buku novel. Ini bagian daripada inovasi ya, kreatif ya, sehingga anak-anak kita bisa mengalahkan lingkungan yang tadi mereka sering melihat HP, bermain HP, tapi dengan cara membaca buku.
0: Di balik kemudi dan rak-rak buku yang rapi, ada tim yang bekerja dengan hati. Badaria Sarwadan, staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, bersama timnya melihat sendiri bagaimana energi positif terpancar dari para siswa saat mobil mereka tiba.
5: Alhamdulillah, salam literasi untuk semua generasi pendidikan luar biasa di Kabupaten Fakfak. Saya bersama dengan Ibu Kepala Seksi dan ada Pak Febrio, Ibu Saida Warehman. Kita bersama-sama di sini ada Ibu Reni Kingdom juga, dan juga Bapak Agus, anak-anak yang sudah ikut serta dalam kegiatan kami membaca, dan terus mereka dari dalam ruangan, dari satu ruangan ke ruangan yang lain, mereka semua antusias ke mobil kami untuk mereka membaca. Harapan kami untuk semua generasi, terutama di Kabupaten Fakfak, untuk anak-anak muda, ya harapan kami mereka lebih giat lagi dalam belajar, karena mereka, ilmu yang kita gapai tidak terlepas dari kita membaca.
0: Badaria juga mengingatkan bahwa jika koleksi di mobil box masih terasa kurang, pintu gedung perpustakaan daerah selalu terbuka lebar untuk masyarakat Fakfak.
5: Kalau mau untuk sering-sering membaca, boleh datang ke perpustakaan kami. Tepatnya ke alamatnya di depan kantor lantas. Harapan kami lebih antusias lagi untuk seluruh masyarakat bisa datang di perpustakaan daerah kami.
0: Perjalanan literasi di Kabupaten Fakfak masih panjang. Namun melalui langkah kecil roda perpustakaan keliling ini, harapan untuk melihat generasi emas yang cerdas dan berwawasan luas kian terbuka lebar.
6: Kegiatan ini kami buat untuk merangkul minat baca anak-anak di Kabupaten Fakfak. Tujuan kami yaitu meningkatkan literasi dan minat baca bagi anak-anak di Kabupaten Fakfak ini.
0: Dari pelantaran MTSN Fakfak, semangat literasi ini terus berdenyut. Membaca adalah kunci, dan perpustakaan keliling adalah jembatannya.
7: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila, karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar semua tanpa terkecuali yang masih tetap stay tune ya, dengarkan kami. Telah Anda ikuti Warta Berita Daerah dan menemani ruang dengan Anda di Fakfak malam ini Selasa 12 Mei 2026. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Katolik, kami ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Katolik oleh Maria Y. Ottaviani, S.Pd. dengan tema Dalam Kesulitan Apapun, Tuhan Tetap Hadir dan Menyertai Kita.

pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik yang terkasih, Shalom, salam berjumpa kembali bersama saya Maria Yanti Oktavianis, SPD Penyuluh Ahli Pertama Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak, dalam mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Tema kali ini adalah dalam kesulitan apapun Tuhan tetap hadir dan menyertai kita. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar setia RRI yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih atas cintamu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami semua boleh ada sampai pada hari ini dan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati juga para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun mereka berada, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi bekal bagi kehidupan rohani kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar RRI yang terkasih dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatiku diliputi berduka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun Anda berada, dalam bacaan ini Yesus Kristus berbicara kepada murid-murid-Nya yang sedang sedih karena Ia akan pergi. Para murid merasa kehilangan, takut, dan bimbang menghadapi masa depan. Namun Yesus justru berkata bahwa kepergiannya membawa kebaikan, sebab Roh Kudus akan datang menyertai mereka. Seringkali dalam hidup, kita juga mengalami keadaan yang tidak kita mengerti. Ada kehilangan, kegagalan, atau perubahan yang membuat hati kita kecewa. Seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Tetapi, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam situasi yang menyakitkan. Para pendengar setia RRI Fakfak dimanapun Anda berada, Roh Kudus hadir untuk menuntun, menguatkan, dan menyadarkan hati kita. Ia membantu kita melihat mana yang benar, mengakui dosa, dan kembali berjalan di jalan Tuhan.
Kadang suara Roh Kudus hadir lewat hati nurani. Nasihat orang lain, firman Tuhan, atau peristiwa hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian. Demikian juga kita umat manusia yang penuh dengan salah dan dosa yang kita lakukan sepanjang hari, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap hadir dan menyertai kita. Para pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada, ada beberapa pesan untuk hidup kita sehari-hari, yaitu yang pertama, jangan kehilangan harapan saat menghadapi perubahan atau kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus tetap yakin, kita harus tetap tabah dan sabar dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Ia akan tetap ada, hadir, menyertai kita. Yang kedua, tetap belajarlah peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, milikilah keberanian untuk mengakui kesalahan dan hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, setelah kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Kuatkanlah hati kami agar selalu percaya akan penyertaan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, supaya kami mampu dalam kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ampunilah segala salah dan dosa serta kelemahan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kami hari ini. Semoga terang kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, doa yang singkat dan tidak sempurna ini, marilah kita sempurnakan dengan doa sempurna yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menit berlalu ya dari pukul 19 malam ini telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik. Mendatang kami hadirkan lagu hiburan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur saat kami hadirkan drama radio. Tetap stay tune terus dengarkan kami Pro 1 RRI Fak-Fak. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri, kami ajak Anda untuk mengakses melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: C, kamu sudah tahukah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ila kuami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Teruntuk Anda pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semuanya. Jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya Anda ikuti drama radio untuk edisi malam ini dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan.
4: Assalamualaikum.
5: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
4: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
5: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
4: Boleh juga, sekali-sekali.
5: Bah, makin kuota kali mulutmu.
4: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
5: Siapa suruh pulang setahun sekali?
4: Baru 8 bulan, Pak.
5: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
4: Ibu kemana?
5: Kau lupa ya?
4: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
5: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
4: Rumah sepi kali ya sekarang?
5: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
4: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
5: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
4: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
5: Kalau tak suka, jangan diminum.
4: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
5: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
4: Itu namanya kritikus, Pak.
5: Itu namanya rakus.
4: Ya ampun. Jahat kali bapak.
5: Biar kau ingat rumah ini.
4: Pak.
5: Apa?
4: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
5: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
4: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
5: Geli kali aku bilang begitu.
4: Nah, itu masalahnya.
5: Masalah apa?
4: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya, orang mana tahu?
5: Kalau orang rumah harusnya tahu.
4: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
5: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
4: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
5: Untuk apa ku bilang?
4: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
5: Untuk apa ku bilang?
4: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
5: Kau kira aku tak mau itu?
4: Pak. Pak.
5: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
4: Pak,
5: kau pikir itu gampang?
4: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
5: Tapi kau marah.
4: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
5: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
4: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
5: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
4: Iya juga.
5: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
4: Bapak lebih.
5: Kau lebih?
4: Bapak.
5: Hah?
4: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: lain, Pak.
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 Batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Sasyatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: 21 menit berlalu ya, dari pukul 20 malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memilih kami Pro 1 RRI Fakfak sebagai teman dekat Anda. Kami hadirkan kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hingga nanti menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia kesehatan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tingkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri. Tujuannya mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Pasalnya, ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pada Senin kemarin 11 Mei 2026, ia mengatakan yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Ia juga menuturkan jika ditemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala virus tersebut, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Menurutnya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya, jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi, pihaknya akan melakukan penanganan lebih lanjut. Ia pun menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap beberapa negara yang ditemukan virus tersebut. Selain itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengawasan ketat terhadap negara lain yang terpapar virus tersebut.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Di angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Katai putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

Informasi dari dunia olahraga, Pedri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meski baru berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama Barcelona musim ini. Pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, Pedri menjadi pemain penting lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Tim Matador disebut memiliki peluang mencapai partai final turnamen. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji kualitas permainan Pedri di lapangan. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan lengkap dan profesional. Pelatih Barcelona Hansi Flick juga memberikan pujian kepada Pedri. Ia menilai pemain muda itu mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Penampilan konsisten Pedri membuatnya menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Spanyol berharap sang gelandang mampu menjaga performa terbaik sepanjang turnamen. Updatean informasi dari cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga lainnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih

saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pemirsa, dengan lagu berjudul Ayat-Ayat Cinta, lagu yang dirilis tahun 2008, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, bagi para pendengar yang masih tetap setia bersama kami dengan segala kesibukannya masing-masing. Salam semangat saja untuk semua dan selamat berapa saja. Kami ingatkan kembali pada pukul 21 atau jam 9 malam, kita akan ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune, terus dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah, Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma nyebutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyotor Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan

0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Bagi jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena jilbab.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
5: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
5: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya walulingnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak.

0: Itu ya penjualannya.
1: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur, dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nopi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini, kebersamaan kita di hari Selasa 12 Mei 2026 dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah melalui segmen musik tradisional dan budaya, hingga nanti ya menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat saya temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih

Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

Itu tadi ya pilihan lagu-lagu daerah ya si Ruang Dengar Anda di suasana malam hari ini. Dan yang baru berlalu lagu dari Kalimantan Barat dengan judul Posan Ini dinyanyikan oleh Yati Nur Hayat, membawa kita pada pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada dua lagu daerah ya, hingga nanti menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat saya temani Anda di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi Selasa 12 Mei 2026. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010-an. Teruntuk Anda yang mau bergabung bersama kami, tentunya kami buka jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490. Yang ingin ngobrol langsung melalui telepon atau yang ingin mengirimkan atensinya juga boleh ya. Saya nantikan partisipasi Anda di nomor yang sudah disebutkan tadi hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Teruntuk penelpon perdana, halo, selamat malam. Halo. Halo Bunda Ima, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali tak ada suaranya ya. Dan iya, berikutnya halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga Bunda Christine. Kabar saya baik ya, tapi ini kok suaranya kecil, Bun?
1: Iya, baik. Suaranya kecil.
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya, oke, Bunda Christine. Kita langsung ke lagu saja ya.
1: Iya, iya.
0: Ini ada Krisdayanti, Aku Wanita Biasa, Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Pilar, Kau, Riff, Manis Getir, Stephen and Coconutris, Welcome to My Paradise, Utopia, Apapun Yang Terjadi, Kahitna Untukku, kemudian ada Maya dan Cinta Laura, Pengkhianat Cinta. Kemudian ada Glenn Fredly featuring Dewa Persik, Hikayat Cintaku. Ada juga dari Agnes Monica, Tanpa Kekasihku. Kemudian ada yang mana? Republik. Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Bun? Iya. Oke. Iya, terima kasih kembali ya untuk Bunda Christine yang sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Dan oke, berikutnya, halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ade Aisyah.
0: Iya, Bunda Ima di Maumere.
2: Iya, benar sudah.
0: Silakan Bun.
2: Ya.
0: Lagunya mau yang mana nih?
2: Lagu apa ya? Tolong kalau bisa dibacakan judulnya kembali.
0: Ada Krisdayanti, Aku Wanita Biasa, Pilar, Kau, Riff, Manis Getir, kemudian ada Stephen and Coconutris. Yang mana? Aku Wanita Biasa. Oke, salamnya buat siapa?
2: Tidak lebih dan tidak kurang.
0: Iya.
2: Oke, salamnya Ade Aisyah.
0: Boleh.
2: Nah, salamnya pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya. Ucapan selamat malam, salam sehat selalu dan selamat bertugas. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Okay, selamat malam juga ya untuk Bunda Ima yang sudah gabung bersama kami. Dan berikutnya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rani di Ternate, silakan. Mau pilih lagunya siapa malam ini?
3: Ikutan yang kedua tadi.
0: Gimana?
3: Ikutan yang kedua.
0: Oh, ikutan ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Oke, salam pertama Pak dengan Pak Aisyah ya?
0: Iya, betul.
3: Iya, pertama-tama buat Pak Aisyah, selamat beraktivitas ya. Semoga selalu aku dengan orang rumah, seorang
0: ini. Mm-hmm.
3: Terus juga ya, ada yang barusan lewat tadi, salam sehat di sana. Terus juga ada Nana Mika, ada Pak Sesa juga, ada
0: Pak Junaidi?
3: Iya, Pak Junaidi, ayo gabung yang kita lagi udara. Terus juga buat semuanya Mbak Atta, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Kakak Arani di Ternate. Ada juga Bunda Ima dan Bunda Christine.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 Batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Itu tadi ya, dua lagu sudah kita dengarkan bersama masing-masing dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Kemudian ada Krisdayanti, Aku Wanita Biasa. Saya nantikan kembali partisipasi Anda di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung, pilih lagu, lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010-an yang tersedia di malam hari ini. Untuk Pak Nasrun ya, tadi sempat menelpon, bisa dicoba kembali, mudah-mudahan masih monitor. Kemudian juga untuk pendengar yang ada di daerah Fak-Fak, saya nantikan ya partisipasinya. Ini ada lagu dari Pilar, Kau, kemudian Rif, Manis Getir, Stephen and Kakanetris, Welcome to My Paradise. Kemudian ada Utopia, Apapun Yang Terjadi, Kahitna Untukku, Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta. Ada juga dari Glenn Fredly Fit Dewi Persik, Hikayat Cintaku, Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, Sandi Kanester, Sabtu Minggu, Leto Ruang Rindu, Padi Begitu Indah. Itu dia pendengar ya, lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di suasana malam hari ini. Jadi bagi para pendengar yang ingin gabung, sekali lagi langsung saja di 0811 495 9490. Kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti kembali partisipasi Anda, kita dengarkan kembali pilihan lagu berikut ini.

0: Ya, yang sudah gabung lagi di 0811-495-9490. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Bung Benijo, Manado.
0: Oh, Bung Benijo, lama tak dengar suaranya, apa kabar?
1: Bung kabar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabar sehat ya. Oke. Okay.
1: Ya, alhamdulillah. Aku alhamdulillah, bil khair. Sehat, walafiat.
0: Iya. Lagunya mau yang mana nih, Bung Benijo?

0: Ada lagu-lagu apa?
1: Ada Pilar, Kau, kemudian ada Rif, Manis Getir, Utopia, Apapun Yang Terjadi, Kahitna Untukku, Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Glenn Fredly, Fit Dewi Persik, Hikayat Cintaku, Agnes Monica, yang mana?
0: Agnes Mojo,
1: Agnes Mojo. Agnes Monica, oke. Salamnya buat siapa?
0: Tugas Bunda siapa ini, Dan?
1: Gimana?
0: Yang tugas di Mbak siapa?
1: Aisyah di sini, Bung Benny.
0: Tentunya pertama-tama Ibu Aisyah yang tugas ya, tetap menunjukkan Tuhan yang kuasa, Allah sebab kota ya.
1: Amin.
0: Salam
1: Ben.
0: Salam untuk keluarga. Semuanya apa? Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Ibu Farida di Palu. Ada Pak Mabe di Tokyo, Jepang. Apa kabar Bu Ridi? Terus ada siapa ya? Ada Andi di Batam. Apa kabar Bu Andi? Ada Jo juga di Bang Jo di Bau Bau. Ada Bang Ujan juga. Ada Rina di Ternate. Terus ada Permata Sari di Mata Sari di mana ya? Di Mandar Sulawesi Barat. Ada Irman di Pari. Oh, ada Badrun juga di sana. Apa kabar? Salam sehat. Ada Ibu di Solo. Dan seluruh band kecuali yang paling akhir ya di Jakarta.
1: Iya.
0: Itu juga Ibu Rita. Makasih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Bung Benny Jo di Manado. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ani yang punya Manado.
1: Ibu Ani yang punya Manado. Oke, silakan Ibu Ani. Lagunya yang mana?
2: Yang ketiga itu apa judulnya?
1: Kalau yang ketiga ada Utopia, Apapun Yang Terjadi, Utopia.
2: Ah, itulah apa yang terjadi.
1: Oke. Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Apapun yang terjadi Mbak Aisyah ya. Sama-sama buat Mbak Aisyah yang tugas. Salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Kirim salam salam ke Ibu Lucy lah yang ada di Surabaya, ya, kirim besok. Rasanya juga tapi panas pun juga cerampi baju naik juga ambon ada cerampi ibu es yang ada juga ada juga ada cerampi putra tengah juga ada cerampi panggung juga pertama semua itu tanpa terkecuali kembali ke ayam mbak es yang juga tetap semangat tetap sehat terima kasih.
1: Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam untuk Ibu Ani yang sudah gabung lagi ya bersama kami di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Kakak Sari di Banjarmasin, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana sebaliknya?
1: Sama seperti Kakak Sari.
3: Iya. Lagunya apa? Sudah ini kah?
1: Iya.
3: Sari baru dengar.
1: Lagunya ada Pilar dengan judul Kau, Rif Manis Getir, Kahitna Untukku, Maya Fit Cinta Laura, Pengkhianat Cinta, Glenn Fredly Fit Dewi Persik, Hikayat Cintaku, Sandi Kanester Sabtu Minggu, Leto Ruang Rindu, Padi Begitu Indah. Mau yang mana?
3: Apa ya?
1: Apa ya?
3: Gak tahu ya. Pilihkan aja ya.
1: Oke, okay. Tadi ada Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, Utopia, Apapun Yang Terjadi.
3: Iya, itu kah dari Agnes?
1: Dari Agnes. Penggemar Agnes ya?
3: Ya, Anda juga.
1: Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Iya, salamnya buat yang baru turun tadi siapa tuh? Mbak siapa?
1: Mbak Ani.
3: Iya, Mbak Ani. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buatnya Bang Ucan juga, buat Bang Yunus, buat Hadi yang ada di Pulau Nias, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih atas waktunya. Malam.
1: Oke, okay, selamat malam juga yang sudah gabung ya ada Kakak Sari di Banjarmasin.

0: Makcik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung makcik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: 37 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kembali saya nantikan partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami di 0811-495-9490. Masih tersisa ada beberapa lagu. Saya coba terima dulu ya melalui jalur telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga Pak Widi di Tokyo, apa kabar?
1: Baik Mbak Aisyah.
0: Iya, Alhamdulillah ya.
1: Aisyah, gimana kabarnya?
0: Sama seperti Pak Widi.
1: Mbak Aisyah, lagunya
0: yang mana?
1: Apa tuh, Glenn Bradley, apa yang ya, itu ya?
0: Hikayat Cintaku, itu ya?
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Ya, langsung aja salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Salam jenayah pertama ya buat Mbak Aisyah, sehat selalu, selamat bertugas, sampai tuntas. Kemudian ada Bu Farida, yang tadi dengar juga ada Bang Bineyu di Manado, Hayu Masohi di Maluku Tengah, Bu Ali di Pemakasan, Bapak Freddy di Merauke, Putra Tenga, Pak Nasrun, Pak Jerry, Bunda Ima, Pak Irman, Bu Ana, di mana? Apa lagi ya Pak? Bu Kristin ya, Bapak Freddy, ya, Bunda Masari ya, Mbak Sari juga ya, Bunda Imam, Bang Luhus, ya untuk kesemuanya ya, salamnya yang digabung di jadi satu aja, sampai ya. Set ya. Buat Mbak Aisyah, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa,
0: bye bye. Dan juga untuk Pak Widi di Tokyo sudah meluangkan waktu ya, gabung bersama kami. Selanjutnya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu. Mama Ri lewat lagu.
0: Mantap. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Purnama Sari, Kak, di Sulawesi Barat.
0: Purnama Sari di Sulawesi Barat. Kalau boleh tahu kotanya mana nih?
2: Tepatnya di Telawali Mantar.
0: Oke, baik. Silakan. Mau pilih lagunya siapa malam ini?
2: Kalau lagunya BCL boleh enggak?
0: Lagunya sudah disiapkan Kak Purnama Sari. Masih tersisa ada Pilar dengan Kau, Rif Manis Getir, Kahitna Untukku, Maya Pengkhianat Cinta, Sandika Nestar Sabtu
2: yang
0: Minggu.
2: Yang nomor 3 aja tadi Kak.
0: Nomor 3 ya, Kahitna ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Salamnya buat siapa?
2: Akhirnya salamnya ada tadi Pak Widi ya, ada Ibu Farida, ada Abang Andi Batam sana, dan semuanya aja cinta kata Rek Kecari.
0: Iya.
2: Buat Kakak Indah juga, kata saya. Makasih,
0: okay. Selamatnya. Iya, malam juga untuk Mbak Purnama Sari yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, baik.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi di Batam. Oh, kabar gimana nih? Lama tak dengar suaranya.
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Aisyahnya gimana kabar?
0: Sama seperti Bang Andi dan pendengar lainnya.
3: Wow, mantap.
0: Iya.
3: Rame ya. Lama nelpon ya.
0: Alhamdulillah. Lagunya
3: cuaca fakta gimana? Hujan nggak?
0: Sepertinya cuacanya bersahabat.
3: Batam hujan seperti yang di Batam.
0: Oh, hujannya. Oke, okay, yeah. Silakan Bang Andi mau pilih lagu atau mau salam-salam?
3: Lagunya ikutan aja ikutan yang aja. Purnama lewat yang Purnama Warsan lewat tadi.
0: Oh, boleh, boleh. Kalau gitu salam yeah. Buat siapa?
3: Salam pertama buat Mbak Ita, sama kantornya semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
3: Ada Pak Widi tadi yang baru lewat di Tokyo sana, semoga saya bersama keluarganya.
0: Yeah.
3: Ada Purnama Sari juga yang baru lewat. Ada Sari juga. Ada siapa? Ada Farida. Ada Bang Yunus, Bang Usan dan semua-semuanya aja tanpa kecuali Mbak Aisyah.
0: Iya.
3: Yeah. Oke, makasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam untuk Bang Andi di Batam. Tadi juga ada Kak Purnama Sari ya yang sudah gabung bersama kami. Ada Pak Widi. Halo, selamat malam. Ibu Ali.
4: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aisyah.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ali. Selamat bermalam Rabu.
4: Malam Rabu, malam Rabu itu apa ya?
0: Apa ya?
4: Sama aja. Sama bagi aja. Saya itu nggak ada hari spesial sudah.
0: Kalau dulu boleh ya Bu ya.
4: Kalau dulu tiap hari Sabtu tuh senangnya, sekarang sudah nggak pilih hari Sabtu atau Minggu, kapan ada kerjaan, kapan ini ya sudah.
0: Oke, silakan Bun, lagu yang mana atau mau
4: salah? Lagunya apa Mbak Isa? Saya baru ini loh.
0: Ini lagu Indonesia. Ada
4: tadi ada yang dari apa siapa tadi?
0: Yang mana? Pilar, Rif, Maya, Sandika Nester, Leto, Padi, Glenn Fredly, Kahitna.
4: Kahitna itu apa Mbak Elsa?
0: Kahitna untukku.
4: Iya, untukku aja deh.
0: Untuk saya ya? Oke deh.
4: Okay. Untuk saya, untuk saya.
0: Oh, untuk Ibu Ali, oke deh.
4: Kan untukku.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Bun?
4: Salam untuk Belima Dewi Dingge. Saya sempat ini sih tadi terus disibukkan dengan macam-macam di rumah, macam-macam. Terus yang barusan itu ya Bang Putra Tengah, Bang Le, Bang Bintang Pratama. Delay banget itu loh Mbak Isa, suaranya delay.
0: Okay. Tapi lancar kok di sini Bun. Lanjut.
4: Okay. Lanjut Bu Christine, di Toli-Toli, terus Bapak Freddy beserta Ibu Tri. Yang dari Aceh kok lama enggak kedengarannya Mbak Isa?
0: Iya, mungkin sih.
4: Apa sayanya ya. Yang ini ya, yang jarang anu, kadang-kadang saya jarang apa ya?
0: Ikutan.
4: Oke, okay, jarang ikutan terus ya. Tidur. Habis sisa itu tidur.
0: Oke, okay. Buat siapa lagi?
4: Terus mudah-mudahan sehat-sehat aja deh yang di Aceh.
0: Amin.
4: Iya deh Mbak Isa, sehat dan bahagia selalu nggih bersama keluarga Mbak Isa.
0: Oke, Bun.
4: Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya. Selamat malam juga untuk Ibu Ali di Pamekasan. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, Kang.
5: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kang Ahmad Irwan.
5: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oh, gitu ya.
5: Iya, dengan Irwan Ahmad ini.
0: Irwan Ahmad, oh. Ya. Kalau siang baru Ahmad Irwan, gitu ya?
5: Iya, saudara kembarnya Ahmad Irwan.
0: Oh. Oke, Kang Ahmad silakan. Mau lagu yang mana nih?
5: Apa yang tersisa?
0: Yang tersisa ada Pilar Kau, Rif Manis Getir, Maya Pengkhianat Cinta, Sandika Nester Sabtu Minggu, Leto Ruang Rindu, Padi Begitu Indah.
5: Pagi begitu indah.
0: Begitu indah. Oke. Okay, ya,
5: pagi-pagi indah lari pagi. Ngopi.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa nih, Kang?
5: Salam-salamnya yang berasal masuk ke siapa? Halo. Halo. Salam yang barusan masuk ke siapa?
0: Ibu Ali di Pamekasan.
5: Oh, Ibu Ali. Oh, di Madura ya itu. Di Pamekasan, pulau penghasil garam gitu kan. Okay. Garam itu kan bumbu masak kepan itu, tapi banyak kegunaannya itu kan. Ibarat sayur tanpa garam, cinta kesel buat sayur tanpa garam kan gitu, garam lagi.
0: Kang, dipercepat dong salamnya, nanti lagunya Ibu tidak terbuka
5: Natalia,
0: lagi.
5: Kalau Natalia ada juga buat Mbak Bintang Pratama, ada juga buat Pak Nasrun, ada Pak Hambali, ada juga Om Botak, ada juga Pak Leman, Pak Freddy, dan siapa buat Putra Tengah dan semua-semuanya aja, waktu dikit lagi ya, gitu aja. Terima kasih karena dikejar waktu ya, okay. Semuanya aja terima kasih sama siang malam.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung. Tadi ada yang sempat nanya cuaca fak-fak ya. Ini nampaknya lagi turun hujan nih. Pokoknya apapun cuacanya pendengar ya, tetap semangat saja untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Dan sebelum saya terima lagi ya penelpon yang mau gabung, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Sayup-sayup terdengar ya lagu dari Kahitna dengan judul Untukku, hiasi ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Dan bagi para pendengar, saat ini kita berada di menit ke-54 ya, di jam 22. Ada satu lagu terakhir saya hadirkan miliknya Padi dengan Begitu Indah, permintaan dari ataupun pilihan dari Kang Ahmad Irwan yang tadinya sudah gabung bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Yang masih ingin gabung boleh ya, tapi hanya ke bagian spesial saja karena lagunya sudah dipilih dari Padi begitu indah. Kita berada di putaran terakhir ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya, ke bagian spesial saja yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
1: Hey, Om Malaysia, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu.
0: Iya, malam juga Bang Putra. Maaf ke bagian spesial saja ya Bang ya, boleh?
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Untuk semuanya sudah tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Mesa.
0: Iya, terima kasih selamat juga. Malam. Selamat malam kembali ya untuk Bang Putra Tengah. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih juga atas pengertiannya ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Ditunggu esok ya Bang Putra ya, di Ruang Rindu, dan juga untuk pendengar lainnya yang biasanya gabung bersama kami ya. Dan bagi Anda yang belum sempat gabung di malam hari ini, esok malam kami akan hadirkan kembali Ruang Rindu untuk Anda. Satu lagu terakhir, spesial untuk semua tanpa terkecuali. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar, saat ini kita berada di segmen terakhir musik informasi hingga nanti menuju pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami punya updatean informasi pendengar, ada dari dunia perfilman, kemudian juga dari dunia kesehatan. Kita ke dunia perfilman dulu ya. Ini tentang film berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja, disutradarai oleh Mbak Im Wong dan diproduksi Tiger Wong Entertainment. Film ini dibintangi Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Raihanun, dan Ari Irham. Film tersebut juga menampilkan Aquin Jorgi, Safa Almira, serta Alim dan Adirai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga, penuh kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Kematian mentari memaksa Langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam rumah penuh duka. Langit berusaha menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak kakaknya. Malika menolak kedatangan Langit karena menyimpan luka lama dan kekecewaan mendalam. Syafa menghadapi masa remaja rapuh, sementara Alim terus mengalami perundungan di sekolah. Bintang menyembunyikan rahasia kelam yang perlahan mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Banyu justru terjebak kepalsuan media sosial hingga kehilangan arah kehidupannya. Ilham kembali membawa persoalan warisan yang memicu pertengkaran besar dalam keluarga. Konflik tersebut membuat hubungan antara saudara semakin renggang dan penuh kecurigaan. Ibu Wida hadir menjadi penenang ketika seluruh anggota keluarga mulai kehilangan harapan. Kasih sayangnya perlahan menyatukan mereka yang sebelumnya dipenuhi ego dan kemarahan. Langit berusaha memahami kebutuhan Malika, Syafa, dan Alim tanpa meninggalkan tanggung jawabnya. Perjalanan mereka dipenuhi pertengkaran, kesedihan, serta usaha menerima kehilangan bersama. Rahasia keluarga perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya. Mereka akhirnya menyadari keluarga menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan. Nah, pendengar, film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan drama keluarga penuh emosi tentang kehilangan dan pengorbanan. Film karya Mbak Im Wong tersebut dijadwalkan ya tayang di bioskop mulai tanggal 13 Mei 2026.

sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenang adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap

Kisah Dino Zoo bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: Janganlah rokok, bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.

0: cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

persembahan lagu dari Naif, Cinta Untuknya, membawa kita pada pukul 23.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat bergabung kembali. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk updatean informasi berikut ini dari dunia kesehatan ya. Kalau tadi ada informasi dari dunia perfilman, ini kesehatan terkait dengan 6 jenis nutrisi si pengelola depresi. Konsumsi makanan yang tinggi nutrisi dan antioksidan diketahui baik ya untuk memelihara kesehatan otak dan mengurangi risiko terjadinya depresi. Berikut ini pendengar beberapa nutrisi di dalam makanan yang berperan dalam menjaga kesehatan mental dan mencegah terjadinya depresi. Yang pertama ada vitamin B12 yang diketahui dapat mengurangi peradangan pada jaringan tubuh, termasuk di otak, serta menurunkan risiko demensia dan depresi. Makanan yang mengandung vitamin B12 diantaranya telur, ayam, hati sapi, dan juga sereal yang sudah diperkaya dengan vitamin B12. Berikut ada asam folat. Kekurangan asam folat atau vitamin B9 berhubungan dengan suasana hati yang buruk. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan sumber asam folat seperti sayuran hijau, buah jeruk, kacang-kacangan, roti, pasta, nasi, dan sereal. Ada pula omega-3, asam lemak omega-3 yang terkandung di dalam ikan seperti salmon dan makarel berperan dalam menjaga fungsi otak. Selanjutnya, zinc. Seng atau zinc dapat membantu memperkuat respons tubuh terhadap stres dan mengurangi depresi. Zinc banyak terkandung di dalam makanan laut seperti kerang, lobster, dan kepiting. Selain itu, zinc juga terkandung pada daging ayam, daging sapi, kacang merah, dan kacang almond. Ada pula magnesium. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekurangan magnesium dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami depresi dan gangguan cemas. Oleh karena itu, magnesium dapat dikonsumsi sebagai salah satu kandungan makanan atau suplemen yang dapat mencegah dan meringankan depresi. Mineral ini banyak ditemukan secara alami pada sayuran, ikan, susu, dan kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang merah, dan almond. Dan yang terakhir, vitamin D yang terkenal dapat menguatkan tulang dan gigi serta daya tahan tubuh. Vitamin D juga diketahui berperan dalam mencegah dan meringankan depresi. Perlu diingat bahwa konsumsi makanan pencegah depresi bukan berarti dapat menggantikan tindakan penanganan yang seharusnya diberikan dokter untuk menangani depresi. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 50 menit berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita ya di Fak-Fak malam ini, Selasa 12 Mei 2026, dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan sejak awal jumpa kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Tak lupa kami haturkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak. Insya Allah kita akan suara kembali ya di esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan selamat beristirahat dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak yang dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patrian 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 1 kembali menemani ruang dengar Anda di suasana pagi ini bersama saya Khatijah Baco yang akan temani Anda hingga siang hari nanti ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semua, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan kami temani Anda semua di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, pendengar dapat ikuti ruang layanan masyarakat. Dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Dan saya masih temani Anda ya di Fak-Fak Pagi hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral pada pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda juga dapat bergabung ya, menyampaikan berbagai keluhan Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Hingga nanti kebersamaan kita ya pada pukul 12 siang, yang mana kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Berbagai segmen akan menghiasi suasana Anda dari pagi hingga siang hari. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semua di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah dapat berjalan dengan baik. Dan nanti Anda juga dapat ikuti bersama Mutiara Sentuhan Kalbu pada pagi ini dengan tema yang kami angkat, yaitu jangan sampai sibuk dunia hingga miskin akhirat. Kita akan bersama nanti dengan Ustadz Muhammad Dhani Rumalean MPD. Anda pun juga boleh bergabung nanti ya di jalur telepon 0811-495-9490 ya, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Kita bersua lagi di Santuhan Mutiara Pagi Agama Islam ya, untuk pagi hari ini dengan tema yang kami angkat, yaitu jangan sampai sibuk dunia hingga miskin akhirat. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat menemani Anda segala aktivitas di hari ini. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Yang mana pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Dhani Rumalian MPD. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pagi ini, ataupun juga ada yang ingin Anda sampaikan, insya Allah akan dijawab sama Pak Ustadz. Baik, kita langsung saja sapa Pak Ustadznya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Kabar baik ya, sehat ya, Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mungkin kita bisa langsung saja dengan tausiah kita pada pagi ini. Jangan sampai sibuk dunia hingga miskin akhirat nih Pak Ustadz, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tak lupa salawat dan taslim tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Mbak Tija dan pendengar Persatu dari Fak-Fak yang terkhusus yang memantau program ini, insyaallah kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
1: Dan pagi ini kita sudah dibangunkan kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Jadi Mbak Tija, judul ini saya kira topiknya ini mengingatkan jangan sampai sibuk dunia kita miskin akhirat.
0: Iya.
1: Hebatnya sederhana.
0: Terkadang seperti itu ya Pak Ustadz, ya, tanpa kita sadari.
1: Hari ini kita tidak sadar bahwa hidup di zaman yang sangat sibuk, Mbak Tija. Banyak orang bangun pagi langsung memikirkan pekerjaan, bisnis, uang, target, dan urusan dunia. Handphone tidak pernah lepas dari tangan, tetapi Al-Quran kadang berdebu di rak. Waktu untuk bekerja sangat semangat, namun waktu salat sering ditunda. Kemudian kita takut miskin dunia, tetapi jarang takut miskin pahala dan amal akhir.
0: Nah, itu Pak Ustadz ya.
1: Inilah yang menarik ya.
0: Apalagi Ramadan sudah berlalu ya Pak Ustadz ya.
1: Waktu untuk melatih kita ya, agar kiranya tetap menjaga ibadah sudah berlalu. Tapi kemudian harus dilanjutkan sebenarnya. Ramadan itu waktu untuk melatih.
0: Benar.
1: Menyiapkan diri untuk kita
0: hari ini.
1: Seperti itu Mbak Tija.
0: Oke.
1: Ini tentunya kita ingat, Mbak, bahwa hidup di dunia

0: ini sementara, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Yang nanti akan selamanya itu di akhirat.
1: Mm-hmm.
0: Dan hal ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wal waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun." Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kita harus memahami bahwa semua dinamika kehidupan dunia itu hanya permainan.
1: Iya.
0: Kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang tadi saya bacakan ayatnya, maka sadar atau tidak sadar, setiap perkembangan dunia kita harus sinkronkan dengan nanti kita akan kembali ke akhirat. Karena akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah. Jabatan akan selesai, Mbak. Harta akan ditinggal. Dan umur akan berakhir. Banyak orang kaya di dunia tetapi miskin nanti di akhirat. Rumahnya mewah tetapi sholatnya rusak. Usahanya besar tetapi sedekahnya kecil. Sibuk mencari uang tapi lupa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal inilah, Mbak Tija, yang perlu kita kembali merenungi. Apa yang saya lakukan saat ini cocok tidak, pas tidak sebagai orang muslim yang berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ada orang yang sederhana, Mbak, hidupnya hidupnya tidak begitu kelihatan kaya,
1: sederhana lah gitu.
0: Tapi kaya amal, Mbak Tija.
1: Nah, ini ya agak susah, gampang-gampang susah ya.
0: Gampang-gampang susah pendengar sekalian. Lisannya basah dengan zikir, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tenang dan penuh keberkahan. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk memperbaiki diri setiap waktu. Karena apalah artinya hidup ini ketika kita tinggalkan lebih sengsara nanti. Bagaimana tanda orang terlalu sibuk dunia? Yang pertama, lalai dari sholat. Ini yang pertama ini, Mbak. Lalai dari sholat. Sholat sering ditunda karena pekerjaan. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Maun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Saat ini banyak orang tidak meninggalkan pekerjaan demi sholat, tetapi meninggalkan sholat demi pekerjaan.
1: Banyaknya seperti itu ya, Pak Ustaz.
0: Banyak sekali. Kemudian yang kedua tidak punya waktu untuk Al-Quran. Jadi ini menarik, Mbak. Rata-rata generasi kita ini karena terhipnotis dengan perkembangan zaman, lebih mementingkan melihat ponsel HP daripada membaca
1: Al-Quran.
0: Tadi di awal saya sampaikan itu, sehingga kita bisa melihat di mana-mana rumah saudara muslim Al-Quran itu sebagai hiasan
1: dipajang ya, karena bagusnya ya bentuknya. Sampulnya begitu indah ya.
0: Ini menarik, Mbak. Coba tolong disapa dulu pendengar.
1: Baik, silakan nih buat yang mau bergabung langsung saja di 0811 495 9490 di via WA atau atau telepon juga boleh, silakan ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu jangan sampai sibuk dunia hingga miskin akhirat. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz, insya Allah ya akan dijawab. Tapi benar nih feelingnya Pak Ustadz nih, sudah ada yang bergabung nih. Baik, kita coba langsung terima saja nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tija.
1: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Utri?
2: Saya menyapa untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, dengan Ibu Utri di Maroke.
0: Oh, dengan Ibu Utri
2: di
0: Maroke.
2: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini.
1: Boleh, silakan.
2: Sikap orang muslim masa kini, seorang muslim produktif di dalam bekerja, tidak berhura-hura, atau serakah, tidak melanggar kewajiban ibadahnya, itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Utri di Merauke ya. Baik, silahkan Pak Ustaz mungkin langsung saja dijawab nih.
0: Assalamualaikum Ibu Utri. Semoga Ibu sehat-sehat di sana Ibu.
1: Amin, amin, amin.
0: Pertanyaannya sangat bagus dan menarik sekali. Ada hubungan erat dengan
1: topik kita ya. Iya, benar nih. Silahkan.
0: Iya. Jadi seharusnya kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an.
1: Baik.
0: Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingat lah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Jadi apakah kita di pekerjaan kan sibukan kesibukan lain kan, tetap kita harus memprioritaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Kenapa masih banyak orang yang lalai, kadang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita mau tanya kira-kira saya nangkap apa yang Mak sampaikan. Dalam pertanyaan ini jadi karena kurang memotivasi diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam kesehariannya jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang menunaikan sholat tepat waktu, akhirnya menganggap ibadah utama itu biasa-biasa saja, padahal sesungguhnya itu penting, harus kita utamakan, kita prioritaskan. Insya Allah kalau kita prioritaskan kepentingan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengutamakan kepentingan kita. Bahasa sederhananya begitu Mbak Uti ya. Jadi kita apapun kesibukan kita, kita harus mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meremehkan
1: atau mengabaikan ya Pak Ustaz.
0: Saat tiba waktunya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukti cara kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa dalam agama kita. Maka tadi saya pertegas dengan membacakan firman-Nya tadi, sehingga menjadi salah satu dasar untuk tidak boleh kita tinggalkan panggilan Allah, tinggalkan sholat demi kesibukan dunia. Gitu Mbak ya, saya mungkin nangkap dari apa yang Mbak sampaikan. Insya Allah kalau masih ada yang mau disampaikan,
1: kalau
0: lagi,
1: masih ada kurang boleh ya, kita kembali lagi bergabung lagi.
0: Intinya adalah jangan sampai kesibukan kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah betul-betul merasa bahwa Allah itu penting dalam kehidupan kita, maka tidak ada rasa malas, tidak ada cara untuk meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap aktif, kemudian rutin menunaikan hal-hal hal yang berhubungan dengan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir, puasa sunnah, kemudian menghidupkan ibadah-ibadah lainnya.
1: Baik, itu, ya. Baik, seperti itu jawabannya ya, Ibu Utri ya.
0: Ya.
1: Oke, ada Merauke. Kalau memang masih ada lagi yang mau ditanyakan atau untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, silakan di 0811-495-9490 di jalur telepon ataupun di via WA. Nanti akan saya bacakan nih pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tadi kita Pak Ustadz sudah menyampaikan tanda-tanda seseorang yang terlalu sibuk ya mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Tadi baru yang pertama nih yang Pak Ustadz. Oke, yang keduanya yang apa kedua, ini Pak Ustadz?
0: Yang kedua, tidak punya waktu untuk Al-Quran.
1: Oke.
0: Tanda-tanda ya Allah. Setiap hari membuka media sosial berjam-jam.
1: Iya. Ya.
0: Tapi membaca Al-Quran hanya beberapa menit, bahkan tidak sama sekali. Itu tanda-tanda ya. Kemudian kita ingat padahal sesungguhnya bahwa Al-Quran adalah cahaya kehidupan hati.
1: Pedoman kita ya Pak Ustaz ya.
0: Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hati gelisah walau banyak harta.
1: Bingung
0: ya. Semakin banyak dunia dikejar, kadang semakin gelisah hidupnya.
1: Baik.
0: Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, padahal dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 itu ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Para hartawan ya, orang yang kehidupannya diberi kelebihan
1: ya,
0: Allah Subhanahu wa taala ingat bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi karena terlalu mengutamakan kepentingan dunia ya. Jadi tanda-tanda itu terlalu kelihatan ya. Kemudian yang ketiga, bahaya jika dunia ini menjadi tujuan utama.
1: Baik. Prinsipnya dia seperti itu ya.
0: Tadi tanda-tanda ya.
1: Iya, tanda-tanda.
0: Sekarang bahayanya.
1: Oke, okay, kita
0: dunia menjadi tujuan utama.
1: Baru kita masuk ke dampaknya ya. Oke, okay, baik.
0: Benar sekali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di depan matanya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang hanya mengejar dunia tidak akan pernah merasa cukup.
1: Ada saja yang kurang gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Kelihatan.
1: Padahal semuanya sudah terpenuhi nih.
0: Sangat.
1: Oke.
0: Okay. Saja.
1: Ada yang kurang nih, kurang sekarang apa gitu. Apalagi yang belum dibeli ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Memang kalau kita renungkan ternyata lucu juga ya. Padahal semua sudah
1: ada gitu ya.
0: Terlihat. Jadi beda dengan orang yang mengejar akhirat. Beda. Hatinya lebih tenang, hidupnya berkah, dan dunia tidak datang secukupnya.
1: Mensyukuri saja ya Pak Ustadz ya, seperti itu ya.
0: Inilah hal-hal penting yang menjadi menjadi pelajaran untuk kita, sehingga proses kehidupan dunia ini kita bisa melakukan dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata misalnya pahala, kemudian janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Al-Qur'an itu nyata, matinya, maka orang semua akan berebutan ya. Tidak lagi melakukan kegiatan apa-apa selain mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini sudah banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Namun manusianya saja yang tidak mau belajar untuk mengetahui dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, ini kita undang lagi kaum muslimin dan muslimah yang mau bergabung, boleh silakan di 0811-495-9490. Kami teman Anda hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Jadi ingin ada yang ingin bertanya, boleh silahkan ya, di luar dari topik kita pagi ini juga.
0: Insya Allah kita berusaha untuk
1: Insya Allah nanti di
0: Mbak Tija, kita berbicara dunia ini
1: tidak habis ya Pak Benny. Setidaknya bisa mengurangi sedikit keraguan dalam hati ya Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kira-kira ada cara tidak sih untuk menyimbangi antara mencari rezeki dan juga ibadah nih Pak Ustadz sehingga mungkin bisa menjadi pegangan buat kita bahwa ini caranya seperti ini gitu, sehingga keduanya bisa berjalan seimbang ya. Karena kalau seimbang susah juga ya Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz?
0: Mbak Tinja, supaya imbang ya, maka saya di sini istilahkan tidak miskin akhirat. Kita yang pertama dulu adalah mana yang paling tepat untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Connect langsung dengan Allah. Ketika itu kita lakukan. Tentunya adalah salat, Mbak ya.
1: Itu yang memang harus kita pegang ya, Pak Ustaz ya.
0: Salat adalah hubungan utama antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pekerjaan membuat kita meninggalkan atau menunda sholat. Utamakan azan daripada urusan dunia. Jadi itu tentunya akan mengimbangi antara kesibukan dunia dengan kepentingan kita di akhirat.
1: Di akhirat ya, oke.
0: Kemudian sisipkan waktu untuk Al-Quran. Sesibuk apapun ya, tetap luangkan waktu Mbak Tiji. Kita coba untuk mempraktekkan ini pendengar sekalian, menjadi bahan ya, agar kiranya berhubungan dengan kepentingan dunia dan mendapatkan kekayaan akhirat, insya Allah akan tercapai. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi membaca Al-Quran, kemudian zikir pagi petang, lalu mendengar kajian dan menambah ilmu agama. Tentunya mendengar kajian ini tidak harus kita dalam forum-forum berhubungan dengan ilmu kajian. Sekarang ini sudah canggih Mbak Tija, bisa melalui medsos kan, dan bisa di Facebook, bisa itu juga ada. Banyak yang kita bisa peroleh dari sumber informasi maupun sumber-sumber ilmu pengetahuan yang terbuka saat ini.
1: Iya, seperti pagi ini juga ya Pak Ustadz.
0: Seperti pagi ini juga insyaallah. Kalau ya benar-benar pendengar memanfaatkan untuk kita saling mengingatkan, mengisi ya. Insyaallah ada nilai tambah tersendiri. Jadi kita harus bangga dengan Irfan Fakrul Mbak Tia bisa menyediakan
1: bisa ruang hadir,
0: untuk
1: ya.
0: Publik ya, masyarakat seluruh kalangan bisa mampu untuk menyampaikan pendapat, apakah itu bersifat agama maupun pengetahuan lain, terbuka Mbak Tija, bisa live langsung berbicara dengan narasumber atau yang ada di acara ini kan. Begitu Mbak Tija, kita bersyukur punya Rari Papa biasa ya Mbak Tija
1: yang selalu hadir ya, memberikan Allah, informasi.
0: Allah Subhanahu wa taala
1: amin
0: memberikan kekuatan kepada pegawai-pegawainya, kemudian mempermudah jalan untuk Rari Papa lalu jaya di udara.
1: Amin.
0: Kemudian Mbak Tija, saya nyambung lagi, saya sambung lagi dengan cara agar tidak miskin akhirat.
1: Iya.
0: Tadi yang pertama, ini langsung connect ya. Ini terintegrasi dengan pertanyaan Mbak tadi.
1: Iya, keseimbangan ya. Baik.
0: Jadi cara tidak miskin di akhirat, saya bahasakan seperti itu dalam kesempatan ini sehingga kita bisa berhubungan langsung dengan saudara kita yang di kampung-kampung misalnya ya, dengan kita mengutarakan bahasa-bahasa pasar, bahasa sederhana, tapi insya Allah bisa mempermudah untuk saudara bisa bergabung atau sama-sama kita bisa berinteraksi.
1: Iya, berbagi ya Pak Ustadz.
0: Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang cara tidak miskin akhirat ini Mbak Tijaya. Tadi yang pertama sholat, memperbaiki sholat, kemudian yang kedua sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah.
1: Sedekah, baik.
0: Harta yang kita miliki bukan semuanya milik kita Mbak, tapi ada hak fakir miskin di dalamnya. Orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu adalah menambah tabungan akhirat. Seperti itu Mbak Tijaya. Jadi ini hal-hal penting yang menjadi perhatian kita agar tidak miskin di akhirat. Jadi kata orang bijak, saya lebih utama mengejar kekayaan di akhirat daripada sibuk urusan dunia sampai lupa akhirat. Itu jauh lebih berbahaya, Mbak Teja. Kemudian berikutnya lagi adalah ingat mati.
1: Iya. Kenapa Pak Ustaz? Mati menjadi sebuah pengingat bagi kita nih Pak Ustaz.
0: Mengingat mati, kita merenung bahwa saya ini selamanya tidak hidup, pasti akan mati. Oleh karena itu, persiapan untuk mati ini harus selalu ada di bayangan supaya tidak melakukan apa-apa itu dengan bebas. Nah, sesungguhnya kematian itu Mbak Tija tidak menunggu tua, kaya atau selesai urusan dunia, enggak. Kuburan tidak membedakan.
1: Tapi terkadang Pak Ustaz akan timbul dalam benak kita bahwa saya belum siap untuk mati, Pak Ustaz. Gitu ya. Terkadang mungkin ada ya yang berpikir saya seperti itu. Saya belum siap. Kita kan tidak tahu kapan ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi terkadang kita akan berpikir, entah dari mana pikiran itu akan muncul, bahwa saya belum siap mati, ya Allah, saya masih banyak yang belum. Nah, ini bagaimana? Padahal sesungguhnya kematian itu mengingatkan kita sebagai pegangan bahwa kita harus lebih baik dari hari ini. Ibadah kita harus lebih baik lagi. Namun terkadang kita sudah menjadi insan yang bertakwa misalnya, sudah menjalankan segala perintahnya, namun terkadang benak ya, itu yang muncul. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustaz?
0: Jadi bahasa kematian yang hadir ya dalam konteks ini adalah supaya kita merenung, kita mengingat bahwa hidup ini tidak selamanya, Mbak Tija, pasti akan mati. Tapi untuk tidak siap, siap dan tidak siap ini harus siap matinya. Kesiapan kita untuk mati itu harus ada dalam pikiran kita supaya termotivasi untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, tidak boleh meninggalkan sholat, ini tujuannya. Jadi kita kenapa harus mengurus orang meninggal supaya kembali mengingatkan kepada diri kita bahwa nanti saya juga akan demikian, diurus orang juga, diantar ke kuburan, dikafankan, dimandikan, disolatkan, seperti itu juga. Sehingga kita berusaha untuk harus memperbanyak amal ibadah. Itu tujuannya, Mbak Tija. Jadi ingat bahwa kematian tidak menunggu tua, tidak harus kaya atau selesai urusan dunia, enggak ada kontrak,
1: urusan dunia mah berjalan terus ya Pak Ustadz.
0: Jadi kuburan tidak membedakan, semua sama, nanti akan dikuburkan di dalam tanah. Pejabat atau rakyat, tidak ada, kaya atau miskin,
1: semuanya
0: terkenal
1: sama,
0: atau biasa, semua sama. Yang membedakan hanya
1: amal ibadahnya,
0: kita. Itu yang keempat tadi ya, dalam pembahasan kita. Kemudian yang kelima, jadilah kaya dunia dan kaya akhirat. Poinnya itu, Islam tidak melarang mencari dunia. Islam mengajarkan keseimbangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagian dunia. Artinya bekerja itu ibadah, Mbak.
1: Kemudian, ini sama-sama ibadah ini ya, Pak Ustaz
0: ya. Berdagang itu baik, mencari nafkah itu mulia, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Sebelumnya kita sudah bicarakan tadi, ini sudah mulai mengerucut. Harta di tangan boleh banyak, tetapi hati tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal ini akan membuat kita semakin terjaga, Mbak Tija. Terjaga. Ya. Apa yang saya dapatkan intinya adalah agar mendapatkan nilai ibadah, misalnya harta, tetap kita ingat sedekahnya, bagian sedekahnya, tetap kita ingat bagian yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sesuai dengan anjuran agama kita. Jadi hal-hal seperti ini menjadi perhatian untuk kita dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita di dunia ini. Saudaraku pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur kita habis hanya mengejar dunia. Rumah semakin besar, kendaraan semakin bagus, jabatan semakin tinggi, tetapi amal semakin sedikit. Karena pada akhirnya yang menemani kita di alam kubur bukan uang, bukan jabatan atau popularitas, melainkan amal soleh. Mari kita bekerja untuk dunia secukupnya dan bekerja untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan kita tetap menjadi hamba yang rajin beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran dan menghidupkan amal-amal soleh lainnya yang berkaitan dengan mendapatkan kekayaan akhirat. Dunia ini sementara, ingat saudaraku, akhirat selama-lamanya. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Apa maknanya? Ketika dunia terlalu dicintai, manusia bisa berdusta demi uang, korupsi, iri dengki, memutus silaturahim, bahkan meninggalkan agama. Ini bagian-bagian penting yang berkaitan dengan penyakit cinta dunia. Kalau itu sudah ada,
1: maka salah satunya saja Pak Ustaz, ya?
0: Ya, seperti itu. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menceraiberaikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Orang yang mengejar dunia tanpa akhir, hidupnya gelisah, selalu merasa kurang, tidak pernah puas, dan kehilangan keberkahan hidup. Kadang kita bisa langsung melihat matinya. Depan mata kita kadang orang kelihatan semua terkurung seperti Mbak bilang tadi, ya, punya itu, tapi tidak pernah rasa tenang.
1: Gelisah terus, ya.
0: Terus selalu, karena di bayangannya selalu dunia, Mbak. Seharusnya dunia itu kesempatan untuk kita memperoleh kekayaan akhirat sebenarnya. Dengan kelebihan yang kita miliki, kita pergunakan untuk mendapatkan kekayaan akhirat. Itu sebenarnya yang harus ada di benak kita. Dan tentu saja dengan prinsip itu, insya Allah kita selalu memperoleh ketenangan jiwa, kemudian tidak pernah lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah ketika kita sudah memprioritaskan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal yang berhubungan dengan keduniaan kita itu akan terawat. Lakukan sesuatu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dunia itu akan terawasi. Merasa selalu ada CCTV-nya. Jadi tidak bisa gampang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada rel-rel syariat. Dan insya Allah seperti itu akan menggambarkan kepada seluruh aktivitas kehidupan kita, baik secara intern di dalam rumah secara pribadi maupun keluar ke permukaan. Maksudnya adalah lingkungan yang kita hidup akan terawat dalam hal melakukan setiap aktivitas di sekitar lingkungan kita. Dan berharap kepada pendengar sekalian, mari kita perbanyak untuk melakukan kegiatan dunia, tapi endingnya adalah mendapatkan pahala di akhirat kelak, atau saya istilahkan di sini adalah kaya akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan,
1: ya, benar, saya Pak Ustaz,
0: simpulkan beberapa statement dalam kesempatan mutiara pagi kali ini. Insya Allah kita bisa dapat memperoleh pelajaran daripada perjumpaan kita. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai umur kita habis hanya mengajar dunia. rumah semakin besar, kendaraan semakin bagus, jabatan semakin tinggi, tetapi amal semakin sedikit. Karena pada akhirnya yang menemani kita dalam alam kubur adalah bukan uang, bukan jabatan atau popularitas, melainkan amal saleh. Marilah kita bekerja untuk dunia secukupnya dan bekerja untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang rajin ibadah, hati yang tidak cinta dunia berlebihan, dan orang-orang yang kaya amal menuju akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi kesimpulan dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi di edisi Rabu 13 Mei 2026. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan sesuatu yang akan menjamin kita untuk kekayaan di akhirat nanti. Demikian Pak Tijan yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama kami dan terima kasih untuk Ibu Utri juga sudah bergabung di jalur telepon 0811495-9490 dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang tentunya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi, jadikanlah ini menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kita dan selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pelayanan jemput bola oleh DPM PTSP Kabupaten Fak-Fak ke beberapa titik lokasi dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh DPM PTSP Kabupaten Fakfak ke beberapa titik lokasi dimaksudkan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Fakfak terus memperluas jaringan pelayanan perizinan usaha bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya secara langsung di lokasi aktivitas usaha. Kepala DPM PTSP Kabupaten Fakfak, Muhasim Namudat, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya masih melaksanakan pelayanan perizinan di sejumlah wilayah distrik. Pelayanan tersebut difokuskan di distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Menurut Muhasim, pelayanan jemput bola dilakukan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha, di mana DPM PTSP akan mendatangi langsung lokasi usaha maupun menyiapkan titik pelayanan khusus di pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Tahun ini masih dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan di wilayah distrik, yaitu distrik Fakfak, distrik Pariwari dan distrik Fakfak Tengah. Tahun ini masih ada pelayanan perizinan di mana titik-titik para pelaku usaha yang berkaitan aktivitas usahanya di wilayah distrik tersebut, dan kami akan memberikan pelayanan langsung kepada mereka di mana tempat mereka berusaha atau di mana ada satu tempat yang kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada mereka, salah satunya contohnya di pasar atau di tempat-tempat yang mereka pusat-pusat kegiatan di situ. Mereka yang berusaha di UMK, usaha mikro kecil, menengah, maupun usaha perorangan yang besar atau CVPT, di mana mereka yang bergeluti di bidang usaha yang mungkin mereka otomatis harus memiliki izin. Jadi bukan usaha yang punya kegiatan besar, tapi usaha menengah kecil pun ikut berikan izin usahanya, kan suatu identitas yang jelas buat mereka memiliki satu bukti bahwa mereka adalah sebagai satu pelaku usaha yang berusaha di wilayah Kabupaten Fakfak.
1: Muhasim menegaskan izin usaha tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang dijalankan masyarakat. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku usaha akan memperoleh kepastian identitas sebagai pelaku usaha resmi di wilayah Kabupaten Fakfak. Dalam proses pelayanan, DPM PTSP juga langsung membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Online Single Submission atau OSS. Data pelaku usaha dimasukkan langsung ke sistem menggunakan identitas pribadi, email, dan dokumen pendukung lainnya agar proses penerbitan izin dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Januardi melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program pelayanan jemput bola yang menyasar berbagai wilayah di daerah tersebut. Program ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawarau, menjelaskan layanan jemput bola telah dilaksanakan di hampir 30 titik yang tersebar di sejumlah kampung. Program tersebut mulai berjalan sejak Maret 2026 dan terus berlangsung hingga saat ini. Menurut Berti, pelayanan jemput bola tidak hanya difokuskan pada administrasi kependudukan, tetapi juga menyasar pelayanan pencatatan sipil. Untuk pelayanan perekaman KTP pemula, pihaknya telah mendatangi 9 sekolah tingkat SMA di Kabupaten Fakfak.
3: Terkait dengan layanan jemput bola, itu kami punya kegiatan kemarin itu ada di hampir mendekati 30-an titik, terus kemudian itu di kampung-kampung. Sedangkan untuk pelayanan perekaman KTP pemula, itu di 9 sekolah SMA. Sedangkan untuk pelayanan akte kelahiran, itu kalau saya tidak salah 10 sekolah dasar itu untuk administrasi kependudukan. Dan sekarang pelaksanaan jemput bola keliling untuk catatan sipil yang sekarang kami laksanakan, itu untuk catatan sipil itu ada 22 titik yang tadi sampaikan 22 titik. Sedangkan untuk pendaftaran penduduk itu ada 20-an lebih juga. Jadi dia mengakomodir, kalau untuk catatan sipil kan dia mengakomodir akte kelahiran, kemudian akte kematian, pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dafduk, pelayanan kependudukan, itu dia mengakomodir akomodir perekaman KTP, kemudian kartu identitas anak, kemudian kartu keluarga. Jadi ini sementara dilaksanakan. Jadi kita sudah mulai start kemarin dari bulan Maret, April, Mei. Ya, sudah kurang lebih 3 bulan yang kami lakukan.
0: Ia menjelaskan pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen pernikahan. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan mencakup perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu identitas anak, serta kartu keluarga. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat secara menyeluruh. Kesadaran para pelaku usaha dalam mengurus izin di DPMPTSP Kabupaten Fakfak semakin meningkat. Laporan Januardi.
1: Saudara, kesadaran para pelaku usaha di Kabupaten Fakfak untuk mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fakfak terus meningkat sepanjang tahun 2026. Pengurusan izin usaha dinilai penting guna memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis tersebut. Kepala DPPTSP Kabupaten Fakfak, Muhasim Namudad, mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus surat izin berusaha maupun nomor induk berusaha NIP melalui layanan di kantor DPPTSP Kabupaten Fakfak. Menurut Muhasim, jumlah pemohon izin usaha yang masuk sejak Januari hingga Mei 2026 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ia menjelaskan permohonan izin usaha tersebut berasal dari pelaku usaha yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
2: Pelaku usaha sebagai pemohon untuk memohon tentang surat izin berusaha atau nomor induk berusaha di Dinas Perhubungan mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei di triwulan pertama ini telah mencapai sampai 509 izin usaha yang sudah dikeluarkan untuk tahun 2026. Untuk menghitung 17 distrik secara keseluruhan, karena ini pelaku usahanya person per orang, jadi kita mungkin yang mereka yang datang hanya mungkin yang ada di wilayah distrik yang ini, terdekat di dekat perkotaan, yang mungkin itu yang pemohon-pemohon tersebut. Karena secara keseluruhan, karena ini pendataannya akan dilakukan dan diberikan pelayanan kepada mereka, pasti dari distrik ke distrik. Tapi hingga saat ini untuk menentukan mereka yang datang pada saat ini, kami memastikan mereka yang ada di wilayah perkotaan yang permohonan izin yang untuk yang telah kita keluarkan sebanyak apa yang tadi saya sampaikan tersebut.
1: Sementara itu, DPPTSP Fakfak memastikan pelayanan tetap diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan asal distrik pemohon. Pemerintah daerah juga terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas usaha demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tertib dan berkelanjutan. Januardi melaporkan.
0: Masyarakat Kelurahan Wagom Utara mulai menerima bantuan pangan dari pemerintah yang disalurkan di kantor kelurahan. Laporan Anwar Lamohan.
4: Warga Kelurahan Wagom Utara menerima bantuan pangan dari pemerintah. Penyaluran bantuan berlangsung di kantor Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari pada Selasa 12 Mei 2026. Pantauan RRI sejak pagi hingga siang hari, masyarakat terus berdatangan ke lokasi pembagian bantuan. Warga terlihat tertib menunggu giliran untuk menerima hak mereka. Sekretaris Kelurahan Wagom Utara, Ramdan Waretma, mengatakan bantuan yang dibagikan merupakan bantuan pangan bulan Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan langsung oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat penerima. Ia menjelaskan bantuan tersebut terdiri dari beras dan minyak goreng. Menurutnya, jumlah bantuan yang disalurkan berupa 712 sak atau karung beras. Selain itu, pemerintah juga membagikan 118 karton minyak goreng ditambah 8 saset. Setiap warga menerima bantuan beras sebanyak 20 kg atau 2 karung, sementara minyak goreng yang diterima sebanyak 4 liter atau 4 saset untuk masing-masing penerima.
5: Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, pemerintah Kelurahan Wagom Utara telah melaksanakan pembagian bantuan beras pangan bulan Februari dan Maret tahun 2026 pada warga di Kelurahan Wagom Utara, yaitu berupa beras 712 sak dan minyak goreng 118 karton plus 8 saset. Dengan rincian perolehan masing-masing warga mendapatkan beras sebesar 20 kg atau 2 karung dan minyak goreng sebesar 4 liter atau 4 saset.
4: Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Suasana pembagian bantuan berlangsung aman dan lancar hingga siang hari. Aparat kelurahan turut membantu mengatur jalannya penyaluran agar tertib. Pemerintah Kelurahan Wagom Utara berharap bantuan pangan tersebut dapat meringankan beban masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Warga Kelurahan Wagom Utara merasa bersyukur atas bantuan pangan yang disalurkan pemerintah. Bantuan tersebut diterima masyarakat di kantor Kelurahan Wagom Utara pada Selasa 12 Mei 2026. Salah satu warga penerima bantuan, Abdul Rajab, mengaku senang karena masih mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat berarti di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Ia menjelaskan bantuan yang diterima berupa beras dengan minyak goreng. Bantuan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk sementara waktu. Ia juga mengapresiasi pemerintah kelurahan yang telah menyalurkan bantuan secara tertib kepada masyarakat. Menurutnya, proses pembagian berlangsung lancar dan warga dapat menerima hak mereka dengan baik. Ia berharap program bantuan pangan dapat terus berlanjut bagi masyarakat yang membutuhkan. Pantauan di lokasi, warga tampak antusias mendatangi kantor kelurahan sejak pagi hari. Aparat kelurahan juga terlihat membantu mengatur jalannya penyaluran agar tetap tertib dan aman. Melalui bantuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat terus hadir membantu masyarakat kurang mampu. Warga juga berharap bantuan pangan dapat meringankan kebutuhan ekonomi keluarga di Kelurahan Wagom Utara. Persoalan validitas data penerima bantuan pangan kembali menjadi sorotan di Kelurahan Wagom. Laporan Anwar Lamohan.
4: Kepala Kelurahan Wagom Abdul Rashid Wajo menyoroti persoalan data penerima bantuan pangan yang dinilainya masih menjadi masalah klasik. Hal itu disampaikannya saat ditemui RRI di kantor Kelurahan Wagom baru-baru ini. Menurutnya persoalan data penerima bantuan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengaku pihak kelurahan sering dihadapkan pada keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penerima bantuan. Ia mengatakan masyarakat kerap menganggap kelurahan sebagai pihak yang menentukan data penerima bantuan. Padahal menurutnya data penerima bantuan pangan bukan berasal dari pihak kelurahan. Bahkan hingga saat ini dirinya mengaku tidak mengetahui pasti sumber awal data tersebut. Ia menjelaskan masih terdapat nama warga yang sudah meninggal maupun pindah domisili namun tetap tercantum sebagai penerima bantuan. Ia mengungkapkan ada juga warga yang telah tinggal di distrik lain tetapi namanya masih masuk daftar bantuan Kelurahan Wagom. Kondisi tersebut membuat pihak kelurahan kesulitan dalam proses penyaluran bantuan. Meski demikian, pihak kelurahan berupaya menyiasati persoalan tersebut dengan meminta kebijakan kepada pihak terkait. Kelurahan berharap nama penerima yang sudah tidak layak dapat dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai langkah ini penting agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
6: Ini hal klasik, saya menganggap bahwa hal klasik karena dari tahun ke tahun itu selalu bicara tentang data. Kami kan di Kelurahan Wagom ini seolah-olah kami dihadapkan dengan masyarakat Kelurahan Wagom ini seperti diadu domba begitu. Ini bukan curhat, tapi saya menyampaikan secara jujur saja bahwa karena data itu bukan dari kelurahan. Sementara data itu saya juga sendiri tidak tahu sampai detik ini saya tidak tahu sumber data itu dari mana. Karena ada di situ orang yang sudah meninggal, terus ada yang sudah tinggal di daerah lain, di Katemba, pokoknya di distrik lain, bahkan suara di luar negeri mungkin. Ya toh, tapi mereka juga punya nama masih ada di Kelurahan Wagom, hingga itu kita bingung. Tetapi itu kita siasati, minta kebijakan, hingga Kalau andai kan nama-nama yang sudah tidak ada, ya berikanlah kepercayaan kepada kami untuk kami alihkan kepada masyarakat yang berhak menerima di Kelurahan Wago. Harapan-harapan ini kan selalu, dari tahun ke tahun kita selalu minta supaya kalau boleh itu data itu dari bawah.
4: Kedepan, pihak kelurahan berharap pendataan penerima bantuan dilakukan mulai dari tingkat RT. Dengan sistem tersebut, data masyarakat dinilai akan lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan, sehingga bantuan apa saja nantinya dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak di Kelurahan Wagom. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Wago menegaskan bantuan pangan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah Kelurahan Wago. Berikut laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kelurahan Wagom menegaskan penyaluran bantuan pangan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Kepala Kelurahan Wagom Abdul Rashid Wajo menyampaikan hal itu saat ditemui RRI di kantor lurah. Ia menegaskan bantuan pangan diberikan khusus kepada masyarakat yang tinggal di Kelurahan Wagom. Menurutnya, proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan data yang valid. Ia menjelaskan warga yang hanya memiliki KTP atau KK Wagom tetapi berdomisili di tempat lain tidak menerima bantuan. Kebijakan tersebut diterapkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Ia menilai penyaluran bantuan harus memperhatikan kondisi real masyarakat di lapangan. Dalam proses penyaluran, pihak kelurahan juga melibatkan ketua RT masing-masing wilayah. Ketua RT memiliki tanggung jawab memastikan data penerima sesuai dengan warga yang benar-benar tinggal di lingkungannya. Menurut lurah, ketua RT harus mengenali seluruh masyarakat di wilayah tugasnya. Dengan demikian, penyaluran bantuan berlangsung lebih tertib dan transparan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan maupun kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
2: Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 30 Kelurahan Wagom, bahwa bantuan pangan ini jujur saja bahwa kita akan khususkan untuk masyarakat yang berada di Kelurahan Wagom. Barang siapa yang mempunyai KTP atau KK Wagom tetapi dia berdomisili di tempat lain, maka kami tidak akan memberikannya. Karena semua itu akan melalui prosedur, akan meminta persetujuan dari RT masing-masing, hingga RT juga mempunyai kewajiban untuk bisa mengenal siapa, di mana warga yang berdomisili di tempatnya.
1: Pemerintah Kelurahan Wagom berharap bantuan pangan dapat diterima warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diminta mendukung proses pendataan agar program bantuan berjalan dengan baik saat ini maupun di waktu yang akan datang dengan bantuan yang serupa. Anwar melaporkan.
0: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
3: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Rabu 13 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 71 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal di arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, diperkirakan jadi pasang pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.
0: Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: background check PLN dengan baik, serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini, ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk melaksanakan berbagai tugas-tugasnya. Segala apa yang sudah dipersiapkan nih, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Pangandaran 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, sukses untuk Anda.

0: Ternyata suara yang mengganggu juga dapat mempengaruhi otak. Nah, ketika getaran suara diterima oleh telinga, maka saraf-saraf di dalam telinga akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak akan menerima sinyal dan menentukan respon yang tepat setelah mendengar suara tersebut. Inilah mengapa kita bisa menangis ketika melihat dan mendengar adegan sedih di dalam film atau lagu-lagu bernada minor, atau bisa tertawa ketika mendengar hal lucu dan senang ketika mendengar tepuk tangan banyak orang. Sama seperti proses tersebut, suara yang mengganggu juga diteruskan ke otak agar dapat direspon oleh tubuh. Namun, suara mengganggu direspon oleh otak sebagai emosi yang negatif. Emosi negatif ini ditunjukkan dengan tubuh merinding. Nah, itulah alasan mengapa tubuh kita merinding ketika mendengar suara yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Penelitian mengenai suara melengking dan mengganggu ini memenangkan hadiah Nobel IG tahun 2006 yang diberikan kepada James Ellbrand, Lynn Halpern, dan Randolph Blake oleh Society for Improbable Research.
1: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat untuk Anda di pagi ini, begitu juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan aktivitasnya pagi ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Pendengar, Panitia Hari Besar Islam PKBI Kabupaten Fakfak menggelar rapat persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Selasa 12 Mei 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Fakfak. Koordinator Pelaksana Salat Idul Adha PHBI Kabupaten Fakfak, Haji Yahya Irianto Sarwadan SHI mengatakan, ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Ketiga poin itu meliputi pelaksanaan takbiran, pelaksanaan salat Idul Adha, serta pendataan hewan kurban. Menurut Yahya, pembahasan mengenai pendataan hewan kurban menjadi perhatian utama panitia tahun ini. Hal tersebut dilakukan agar proses pelaksanaan kurban di Kabupaten Fakfak dapat berjalan lebih tertib dan terorganisir. Ia menghimbau masyarakat Muslim yang akan melaksanakan kurban agar segera mendaftarkan hewan kurbannya kepada PKBI Kabupaten Fakfak. Langkah itu penting untuk memudahkan proses pendataan dan distribusi informasi selama Idul Adha berlangsung. Selain pendataan hewan kurban, PHBI Fakfak juga membahas teknis pelaksanaan malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Adha. Panitia ingin memastikan kegiatan takbiran berlangsung aman, tertib, dan tetap menjaga nilai-nilai syiar Islam. Pembahasan lain dalam rapat tersebut menyangkut persiapan lokasi dan teknis pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah titik di Kabupaten Fakfak. Panitia juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah. Rapat turut dihadiri pengurus PKBI Kabupaten Fakfak dan sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan. Yahya berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Idul Adha, khususnya dalam proses pendataan hewan kurban. Dengan data yang akurat, pelaksanaan kurban diharapkan lebih tertib dan tepat sasaran. Melalui rapat tersebut, PKBI Kabupaten Fakfak menargetkan seluruh rangkaian Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan aman, lancar, dan hikmat. Panitia juga terus membuka ruang koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah menjelang hari pelaksanaan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisno Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebutkan gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Solve virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulat Oisan.
4: Kemarin begitu diangkatnya pendidikan para guru itu memang GTT yang terdaftar waktu itu melaporkan 700-an.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Distrikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Distrikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
6: Masuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2. Yang SD, GTT-nya ada 454. Yang SMP ada 93.
7: PTT?
6: PTT beda dengan GTT loh.
7: Iya.
6: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
5: Sedangkan Sekretaris Distrikbud Sragen Sukesno mengatakan, Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
4: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non ASN yang isinya adalah guru non ASN sebelum tanggal 31 Oktober 2024, ya. Sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena ekonomi memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh dan nanti kami akan dengan kementerian dengan itu
7: belasan
4: belum ada dari yang setelah itu sudah diapakan. Sudah kami sampaikan ke teman-teman guru, ya jangan gelisah dulu, ya tetap bekerja yang sebaik-baiknya, karena memang mereka masih kita butuhkan.
5: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Mulat Wisan melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bachtiar Rifai.
8: Keterangan dengan di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
8: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik, karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
7: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolah.
9: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
10: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
11: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
12: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia, kita menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
10: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini, dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Jadi untuk menghadapi musim El Nino nih, ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
14: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi April Yadi, memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
13: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
14: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
15: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY Triwulan 1 tahun 2024. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3% ya.
14: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
16: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
17: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
16: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
18: Yang ini apa? Terlalu ini ya, mulai cukup
17: Untuk korban gitu ya.
18: Kemudian mana itu kan proyek pembelian sapi 20 itu kan bagus. Kalau terkan di tengah apa? Antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi. Aksesnya gampang, dia gampang.
16: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
20: Kerjasamanya itu bisa G2G, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan ada G2G-nya dan pasti kasih tambahin B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran satu. Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
19: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
2: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
19: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
21: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
22: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
21: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
23: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik tempat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat kita, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
21: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
24: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
21: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mace, mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat yang baru bergabung, tetap semangat, semoga cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan sukses untuk Anda di hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: Resensi buku Prosa Perfakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Perfakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di pagi ini. Saya teman Anda dengan informasi terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Rabu 13 Mei 2026. Perakirawan BMKG Yoyon Wulandari mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Untuk Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, maksud kami Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupang berawan tebal. Untuk Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Sedangkan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, hujan dengan intensitas ringan. Nah, sedangkan Manado, hujan disertai petir. Untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Nabire, hujan dengan intensitas sedang. Ya, informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: pakai jas hujannya bingung.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung nih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan di hari ini berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda semua. Kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Pendengar, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat koordinasi lintas instansi pada Selasa 12 Mei 2026. Rapat berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak yang juga menjabat sebagai Ketua PHBI Fak-Fak. Ketua PHBI Kabupaten Fak-Fak, Mogza Krengen, mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Sejumlah instansi vertikal dan pemerintah daerah turut dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan.

pelaksanaan. Menurut Mokzak, rapat dihadiri unsur Polres Fakfak, Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta pengurus PHBI Kabupaten Fakfak. Kehadiran berbagai pihak itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi menjelang pelaksanaan Idul Adha. Ia menjelaskan beberapa agenda yang dibahas dalam rapat, ya, meliputi persiapan pawai takbiran dan pawai kendaraan hias. Selain itu, panitia juga membahas teknis pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah titik yang telah ditentukan. PHBI Fakfak juga mulai menyiapkan penempatan khatib-khatib pada lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik. Selain koordinasi internal, PHBI Fakfak juga berencana meminta arahan langsung dari Bupati Fakfak terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Arahan pimpinan daerah dianggap penting agar pelaksanaan Idul Adha berjalan sesuai ketentuan dan situasi daerah. Ia juga menyebut hasil rapat awal ini nantinya akan kembali dilaporkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Fakfak, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. PHBI Fakfak juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan seluruh instansi terkait. Menurutnya, kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan keagamaan berskala besar seperti Idul Adha. Selain aspek ibadah, pengamanan dan kelancaran lalu lintas juga menjadi perhatian panitia. Melalui rapat persiapan tersebut, PHBI Kabupaten Fakfak berharap seluruh rangkaian Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berlangsung aman, tertib dan hikmat. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi menjaga suasana kebersamaan selama perayaan Idul Adha di Kabupaten Fakfak. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: swastiastu beli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di perairan Kabupaten Kaimana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana, Hans Janes M. Litai, menyampaikan himbauan tersebut menyusul adanya potensi angin kencang, arus laut kuat, dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas masyarakat di laut. Dalam informasi kewaspadaan yang disampaikan BPBD, kondisi cuaca terlihat cerah tanpa angin di wilayah daratan, namun di sejumlah titik perairan dapat terjadi perubahan arah arus serta peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba yang berpotensi menimbulkan resiko keselamatan pelayaran. BPBD Kaimana secara khusus mengingatkan masyarakat di wilayah distrik Teluk Etna dan distrik Beruai agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut, termasuk nelayan dan operator transportasi laut yang setiap hari beraktivitas di wilayah perairan tersebut. Masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak untuk melaut diminta melakukan persiapan matang, menggunakan pelampung keselamatan, membawa alat komunikasi yang berfungsi, memantau informasi cuaca resmi BMKG, memastikan kapal dalam kondisi baik dan serta tidak berlayar sendirian. Ia juga berharap masyarakat mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut karena resiko cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia menegaskan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama mengingat keluarga menunggu kepulangan dengan selamat di rumah. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo.

0: usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi generasi hebat Indonesia.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, yang mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop pasca akreditasi penilaian perbaikan strategi atau PPS Puskesmas tahun 2026 di Hotel Real Panorama Kota Soron, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 13 Mei 2026 tersebut diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Workshop digelar supaya untuk memperkuat pembinaan mutu layanan kesehatan prima pasca akreditasi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambo, SPOG, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, mengatakan akreditasi tidak boleh berhenti pada proses penilaian semata, tetapi harus diikuti dengan budaya perbaikan mutu berkelanjutan di setiap puskesmas. Ia menjelaskan berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, sebanyak 98 puskesmas atau sekitar 75% di Papua Barat Daya telah terakreditasi. Namun hingga 7 Mei 2026, seluruh puskesmas tersebut belum melaksanakan penilaian perbaikan strategi atau PPS. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan penguatan kapasitas bagi Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam penerapan siklus peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Adapun tiga narasumber dalam workshop tersebut, yakni Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Yumame, SKM, MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sorong, Solce Siwabesi, SKM, serta Kerli Markus, SKEP, MKEP. Para narasumber memberikan pemaparan materi terkait mekanisme PPS, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan simulasi pengisian PPS bersama para peserta. Simulasi dilakukan untuk memastikan peserta memahami tata cara penginputan serta penerapan indikator penilaian dalam sistem PPS. Dalam kegiatan ini juga dijelaskan bahwa puskesmas yang tidak melakukan pengisian PPS akan berdampak pada proses penilaian reakreditasi di masa mendatang. PPS menjadi salah satu indikator penting dalam melihat komitmen fasilitas kesehatan terhadap perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan. Workshop diikuti peserta dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Sorong Selatan, Tambrau, dan Raja Ampat. Sejumlah puskesmas yang terlibat diantaranya Puskesmas Seget, Mayamu, Malawili, Klaso, Klasaman, Tanjung Kasuari, dan Dom. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya. Waduh, bu, ini udah berbau busuk, bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak, ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Buat yang berada di luar kota Palafak-fak juga, selamat pagi. Bagaimana nih dengan suasana ataupun cuaca di tempat Anda? Mudah-mudahan cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga siang hari nanti.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai rutinitasnya, berbagai kegiatannya di pagi ini. Semoga kehadiran kami juga dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id dapat menambah berbagai informasi untuk Anda ya, berbagai peristiwa juga yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima.